0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan, pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sok kaki. Kupu-kupu hinggap di telunjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas tanpa balas.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.

Info pertama, Polsek Jagebob bersama Batalion TP817 Auba menggelar razia minuman keras, miras dan senjata tajam sajam serta patroli cipta kondisi di wilayah hukum setempat. Kegiatan yang berlangsung dipusatkan di depan Mako Polsek Jagebob, Kampung Kartini, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke. Razia tersebut dipimpin langsung Kapolsek Jagebob, Ibtu Turhamun, SSMSI, dengan melibatkan 17 personil gabungan dari unsur Polri, hadir Kanit Intelkam, Kanit Reskrim, Kanit Binmas, dan Kanit Provos, Kasium, dan anggota Babin Kamtipmas. Sementara dari unsur TNI dikerahkan Danru, serta 3 personil Batalion TP817 AUBA. Kegiatan diawali apel persiapan. Dalam arahannya, Kapolsek menekankan agar pemeriksaan terhadap kendaraan roda 2, roda 4, dan barang bawaan penumpang dilakukan secara spontan dan humanis. Operasi kemudian dibagi menjadi 2 tim, dengan tim pertama fokus melakukan razia miras dan sajam, sedangkan tim kedua melaksanakan patroli cipta kondisi menyusuri rute Kampung Wenda Asri Kartini, Anggar Permegi, dan Po. Meskipun hasil penggeledahan dinyatakan nihil, hingga kejadian usai, kegiatan usai, tim pertama tidak menemukan barang bukti miras maupun sajam. Sementara tim kedua melaporkan situasi di 4 kampung dalam kondisi aman dan kondusif tanpa gangguan menonjol. Kapolsek menambahkan bahwa sinergi yang solid dengan unsur TNI sangat diharapkan mampu menekan peredaran miras dan potensi gangguan Kamtipmas di wilayah Distrik Jagebob. Dengan upaya preventif yang terus digalakkan, aparat berharap perayaan kemerdekaan dapat berlangsung hikmat dan masyarakat terhindar dari dampak negatif penyalahgunaan miras serta kepemilikan sajam. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Ma, Mince mana? Bapak pulang dari sawah dari tadi nih, belum lihat Mince sampai saat ini nih.
1: Bapak, dia ada di kamar itu. Begitu dengar nama lulus tadi pagi, dia kelihatan bahagia sekali.
0: Baru? Mince dapat peringkat berapa ini?
1: Masih tetap bertahan di peringkat 2, Bapak.
0: Syukurlah, Mince memang anak yang paling pintar dari dulu. Panggil dia makan dulu, Ma. Sekalian Bapak mau bicara serius dengan Mince ini.
1: Mince, ayo kita makan dulu.
2: Oke, Mama. Sip.
0: Tadi, Mince bikin apa di kamar? Kita makan dulu.
2: Ih, Bapak, Mince ada baku telpon, SMS dengan teman-teman dorang, Bapak. Dong ada yang mau lanjut kuliah di kota, ada yang mau ikut tes polisi, perawat. Wih, pokoknya banyak sudah.
1: Baru, Mince, kau mau lanjut kemana?
0: Mama dengan Mince, Bapak mau bicara serius ini. Karena sekarang Mince sudah lulus SMA, Bapak yakin Mince pasti mengerti.
2: Bapak mau bicara apa? Macam penting sekali, kah?
0: Dulu itu, Opa di kampung punya teman akrab. Sudah macam saudara sendiri. Opa ini anak satu-satunya. Lalu dong dua berjanji supaya saling menjodohkan anak-anak mereka. Supaya tetap terikat. Tapi karena Opa dong punya anak-anak semua laki-laki, turunlah ke cucu yang sekarang ini.
2: Jadi Mince yang dijodohkan ini, kah, Bapak?
0: Iyo, Mince. Bagaimana?
2: Kenapa begitu, kah, Bapak? Mince masih mau sekolah lanjut dan kerja dulu.
0: Mince, ini sudah jadi kita orang punya tradisi di kampung soal perjodohan ini, nak. Justru kalau Bapak tidak menerimanya, kita satu keluarga ini akan jadi pembicaraan di mana-mana. Dan itu sangat memalukan ini, nak.
2: Mince mau kerja dulu, Bapak. Jadi orang sukses dulu, Bapak.
0: Mereka itu cukup mampu, nak. Bapak juga tidak punya penghasilan yang cukup untuk biaya kopu kuliah nanti, Mince. Jadi, jangan bikin malu Bapak ya.

0: Halo nak, bagaimana kabarmu?
1: Halo Bapak, puji Tuhan baik saja. Terus, Bapak dan Mama kabar bagaimana?
0: Oh, kita orang baik-baik semua nak. Sampai Mama semacam gajah duduk ini.
1: Baru, Mama ada di mana?
0: Mama ada masak di dapur. Step, Bapak ini ada mau bicara dulu. Tapi Bapak terganggu kopu jam kuliah kah?
1: Ah, tidak Bapak. Kebetulan saya libur ini. Bagaimana Bapak?
0: Ya, Bapak dulu pernah cerita ke kau tentang Bapak pu teman yang punya anak perempuan itu toh, masih ingat?
1: Ingat toh Bapak, yang kita dua dijodohkan itu.
0: Bagus, kalau masih ingat. Dia baru lulus SMA kemarin. Rencana, Bapak dan Mama mau ketemu di pu orang tua. Bicara lebih serius lagi. Besok balik ke kampung dulu ya, nak.
1: Oke, siap Bapak. Besok saya pulang ya.

0: Mince, pagi-pagi begini duduk sendiri pikir apa kan, nak?
1: Ma, tidak bisakah perjodohan itu dibatalkan? Saya ini masih muda, masih mau pikir saya pun masa depan supaya bisa kerja dulu, Ma.
0: Sayang, ini soal perjanjian. Bapak harus tepati janji. Mama yakin ada hal lain yang Mince takutkan, toh?
1: Iya, Ma. Tapi bagaimana Mama bisa hidup sama orang yang Mama belum kenal baik, tidak sayang, terus kalau orangnya kasar, tukang pukul Mince, bagaimana Mama?
0: Nah, tidak mungkin Bapak dengan Mama itu kasih jodoh ko dengan orang jahat, sayang. Dulu dong pu rumah itu dekat dengan opa pu rumah di sebelah jalan sana. Jadi kehidupan keluarganya dan ko pu jodoh itu, kita orang sudah tahu semua, nah, mereka keluarga baik-baik.
1: Saya tidak suka, Ma. Sapu hati kecil ini tidak bisa menerima tentang perjodohan ini.
0: Nanti kitong semua ketemu dengan orang tuanya, baru nanti Mince lihat sendiri, eh. Terima dulu, Bapak punya saran, eh.
1: Harusnya Bapak sama Mama itu tanyakan dulu sama saya, karena yang jalani saya. Bukan saya tidak suka tradisi atau tidak pikirkan nama baik keluarga.
0: Sayang, Bapak sama Mama juga dulu itu dijodohkan. Mince lihat sendiri toh bagaimana kehidupan keluarga kita, baik-baik saja kan?

0: Nah, itu keluarga Stefanus datang. Ayo kita sambut dorang.
1: Selamat pagi Bapak, Mama Mince. Apa kabar Bapak Mince?
0: Wah, kabar luar biasa baik. Sehat-sehat saja. Mari masuk. Ayo Mama dan Stefanus.
2: Astaga, ini kan sepupu kakak kelas dulu waktu SD. Kakak kelas yang baik hati tolong saya waktu jatuh dengan sepeda di halaman sekolah. Dia kan sepupu idola. Kalau dia ya tidak mungkin saya tolak.
3: Mince, ayo masuk. Kenapa kok diam bingung-bingung di situ, kan?
2: Iya, Ma.
0: Nah, kita semua kan sudah kumpul. Sudah ketemu satu sama lain. Terus terang, Bapak, Mama, dan Stefanus, hari ini Bapak bahagia sekali. Karena sudah lama sejak Mince masuk kelas 4 SD, kita tidak saling jumpa. Bapak pun belum pernah cerita sama Mince tentang perjodohan ini. Baru kemarin pas Mince dengar kelulusan Bapak cerita kepada dia.
1: Iya, Kak. Kalau Stefanus sudah saya sampaikan dari waktu dia masih SMP, bahkan dia sudah kenal Mince dari dulu. Dorang dua kan satu sekolah. Iya kan, Nak?
4: Iya, betul sekali. Weh, Mince semakin manis. Bapak dan Mama pupulihan paling andalan sudah.
0: Bagus sudah kalau begitu, Bapak. Saya memang tunggu Mince sudah lulus SMA, baru kasih tahu dia.
1: Karena sekarang semua sudah kumpul, sudah baku ketemu satu sama lain, jadi Bapak mau tanya baik-baik ke Mince sama Stefanus tentang niat baik keluarga besar kasih jodoh kamu dua. Kamu dua setuju kah? Terutama Mince, karena Stefanus dia sudah setuju ini.
2: Iya, Bapak. Awalnya saya berat sekali karena sama sekali saya tidak tahu siapa orang yang dijodohkan ke saya, Bapak. Lalu saya juga masih ingin lanjutkan kuliah dan bisa kerja.
5: Nak, kalau soal kuliah dan kerja jangan khawatir. Karena Mama sama Bapak sangat setuju untuk kamu pikirkan dan punya masa depan yang baik. Stefano suka sama perempuan yang pandai, makanya pilih Mince.
3: Mince, kau sudah dengar sendiri kan? Mama sudah bilang, kamu terima dulu sayang. Bapak dan Mama punya pilihan tersalah. Sudah lega sekarang kan?
0: Betul yang Mama sampaikan itu, Nak. Kalian juga kan sepertinya saling kenal dan saling suka ini. Benar tidak?
2: Iya,

Karaoke telah mempersembahkan drama radio Salah Sangka Yang Baik dengan para pemain. Bapak diperankan oleh Bambang Hermawan. Mama diperankan oleh Nonce Manuputi. Sumarlan berperan sebagai Bapak Stefanus. Ida Artiningsih berperan sebagai Ibu Stefanus. Mince diperankan oleh Via. Dan Stefanus diperankan oleh Jimmy. Teknik dan montase, Desi. Penulis naskah, Deci Sambe. Sutradara, Desi Ratnawati.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tolong!
1: Chandra, musuh makin mendekat.
0: Ayo, maju terus.
2: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Chandra, ini dia komandan musuh.
0: Tangkap dia.
2: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
0: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
2: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
2: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
0: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: kamu?
1: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Bu, adik lapar. Perut adik perih sekali. Adik juga kedinginan, Bu. Kepala adik sakit sekali.
1: Iya, Dek. Iya. Ibu tahu, Nak. Tapi ayah masih belum pulang. Tidak ada apapun yang bisa ibu berikan untuk adik makan. Adik, minum air putih ini dulu ya.
0: Baik, Bu. Adik minum air putih aja ya. Nanti anggap air putih ini seperti nasi putih hangat yang bisa bikin perut adik kenyang.
1: Maafkan ibu dan ayah ya, Nak. Tidak seharusnya adik menanggung kemiskinan dari kami. Ibu dan ayah memang tidak pantas menjadi orang tuamu, Nak. Maafkan ibu ya.
0: Ibu enggak salah, adik yang salah. Kenapa adik bilang lapar? Harusnya adik diam aja supaya ibu enggak sedih begini. Maafkan adik juga ya, Bu.
1: Adik, adik memang harus bilang apapun yang adik rasakan. Jangan ada yang disembunyikan dari ibu ya, Nak. Maafkan ibu, maafkan ya, Nak.
0: Iya, Bu, gak apa-apa kok. Adik bahagia sekali jadi anak ibu. Aku minta sama Allah supaya ibu dan ayah panjang umur, sehat selalu, dan bisa makan yang enak juga, yang kenyang ya, Bu. Adik sayang ibu.
1: Masya Allah, amalan apa yang ibu perbuat sehingga diberi anak sebaik adik? Maaf ya, Nak, di usiamu yang masih sekecil ini, adik sudah harus merasakan penderitaan dari ibu dan ayah. Terima kasih selalu menjadi penenang dan pembawa kebahagiaan untuk kami. Amin. Semoga Allah kabulkan doa adik untuk kita ya.
0: Amin, Bu. Adik ngantuk sekali. Adik mau tidur dulu ya. Semoga adik bisa mimpi makan yang kenyang sama ibu dan ayah. Nanti kalau ayah pulang, ibu bangun adik ya. Dadah, Bu.
1: Iya, Nak. Semoga ketika ayah pulang, mimpi adik itu bisa jadi kenyataan ya, Nak. Selamat tidur anak baik dan cantik ibu. Ibu sayang adik selamanya.
2: Assalamualaikum. Ibu, adik, ayah pulang.
3: Ayah pulang. Waalaikumsalam, masuk ya.
2: Ayah bawakan goreng ikan kesukaan adik nih. Ada nasi putih dan sayuran juga.
1: Hah, iya ya. Wah, alhamdulillah. Adik, bangun Nak. Ayah udah pulang tuh. Ayah bawakan ikan goreng kesukaan adik. Ada nasi putih hangat dan sayuran juga. Adik, adik.
2: Nyenyak sekali ya, Bu, tidurnya adik.
1: Iya nih ya.
2: Emang udah dari jam berapa adik tidurnya, Bu? Adik, bangun Nak, ayo kita makan.
1: Kalau nggak salah sih, udah dari jam 3 sore ya. Ya, karena ibu sibuk mencuci pakaian, kemudian lanjut menganyam tikar, sepertinya ibu lupa waktu. Ya, ya, adik kok dingin. Adik, adik.
2: Loh?
1: Bangun Nak.
2: Adik.
1: Adik.
2: Bangun Nak. Bu,
1: aduh.
2: Sepertinya adik.
1: Tidak ya. Tidak, tidak, tidak mungkin. Tadi adik masih ngobrol kok sama ibu. Iya, memang adik bilang perutnya perih, badannya dingin dan kepalanya sakit. Tapi ibu udah kasih air putih kok. Dan katanya ngantuk, makanya adik tidur. Dek, bangun. Ayah udah pulang, Nak. Adik, tadi kan adik minta ibu bangunin pas ayah pulang. Ayah udah pulang. Ayo bangun, Nak, bangun.
2: Bu, tenang, Bu. Adik sudah diambil kembali oleh yang punya. Kita tidak bisa berbuat apapun karena adik hanya dititipkan kepada kita.
1: Ya Allah, Nak. Maafkan ibu, Nak. Ibu sama sekali tidak menyangka Ternyata kata-kata dan doa adik tadi adalah pesan terakhir untuk ibu dan ayah. Adik, maafkan ibu yang sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk adik. Maafkan ibu, nak. Ibu jahat, ibu kejam. Ibu yang menyengsarakan adik dengan membawa adik lahir ke dunia ini. Ajak ibu, nak. Ibu juga mau pergi bersama adik. Bawalah ibu, nak. Ibu tidak sanggup membayangkan hidup tanpa adik. Bawalah hamba ke sana, ya Allah. Agar bisa selalu bersama anak hamba. Tanpa dia harus merasa kelaparan selama-lamanya.
2: Istighfar, Bu. Istighfar.
4: Demikian drama radio produksi RRI Bukittinggi, karya Mutia Utami.

0: Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI, berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Al-Farizi yang akan menemani kamu di hari ini dalam program Santai Siang. Hingga program Sore Ceria nanti ya, teman Pro 2. Gimana nih kabarnya hari ini, teman Pro 2, di hari Rabu ini? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalani hari ya, teman Pro 2. Semoga sukacita mengiringi setiap langkahmu dan juga semoga hari ini kita bisa menyebarkan vibe positif agar dunia juga terasa indah, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, di musim yang cukup panas ini tapi kadang-kadang dingin, aku nggak bosan-bosannya untuk mengingatkan kamu menjaga kesehatan dan memperbanyak minum air putih ya, teman Pro 2. Air putih itu merupakan minuman yang sederhana tapi berarti besar ya, teman Pro 2. Bahkan sepele aja, nggak ada rasa gitu, teman Pro 2. Tapi ternyata tubuh kita itu perlu banget minum air putih, teman Pro 2, untuk menghidrasi tubuh. Oke, teman Pro 2, untuk menemani santai siang kamu, mungkin yang lagi makan siang atau lagi dalam perjalanan atau mungkin sedang istirahat siang tapi nggak makan, aku udah nyediain beberapa info buat kamu ya, teman Pro 2. Tapi alangkah baiknya makan siang ya, teman Pro 2, karena kamu perlu energi lagi untuk beraktivitas sampai selesai nanti ya, teman Pro 2. Oke, di siang hari ini udah ada dua info yang disiapkan oleh tim redaksi kita dan bakal aku hadirkan buat kamu. Yang pertama, kita akan membahas udang saus padang, hidangan pedas gurih yang menggugah selera. Ini enak nih, teman Pro 2, tapi ada yang jual nggak ya di Merauke sini? Soalnya aku jarang banget nemuin ada yang jual sih udang saus padang, atau mungkin aku aja yang belum tahu, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas ya, pedas gurih yang menggugah selera, katanya ini merupakan salah satu ciri khasnya udang saus padang, teman Pro 2. Di info kedua, kita akan membahas jajanan yang jadul nih, teman Pro 2, tapi juga nikmat untuk dikonsumsi, teman Pro 2. Yaitu cireng jadul, jajanan sederhana yang tetap digemari. Siapa nih yang masih suka makan cireng nih, teman Pro 2? Nanti kita akan bahas ya, jajanan tradisional yang masih eksis sampai saat ini. Oke, kita dengerin dulu ya beberapa lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di Santai Siang.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Kembali lagi teman Pro 2, kita bahas info kuliner yang pertama. Kali ini kita akan membahas hidangan yang nikmat dan juga ikonik nih teman Pro 2, yaitu udang saus Padang. Udang saus Padang menjadi salah satu hidangan yang sangat populer di Indonesia, tepatnya di daerah Sumatera, teman Pro 2. Walaupun di Merauke ada, sebenarnya nggak hanya di Sumatera aja ya, menyebar ke seluruh Indonesia karena kelezatannya, teman Pro 2. Perpaduan rasa pedas, gurih, dan sedikit manis membuat menu berbahan dasar udang ini banyak digemari berbagai kalangan.

Selain memiliki cita rasa yang kuat, hidangan tersebut juga relatif mudah diolah dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan, teman Pro 2. Dan perlu diketahui, cita rasa khas hidangan tersebut berasal dari perpaduan bumbu dan saus yang digunakan. Udang dimasak bersama saus tiram, saus sambal, serta saus tomat sehingga menghasilkan kuah yang kental dan kaya rasa serta gurih, teman Pro 2. Dan untuk tingkat kepedasan itu dapat disesuaikan juga dengan selera ya, teman Pro 2. Bagi yang menyukai rasa lebih pedas, jumlah cabai maupun saus sambal bisa ditambah sedikit lebih banyak, teman Pro 2. Dan untuk udang saus padang ini nggak muluk-muluk, teman Pro 2, nggak perlu pakai udang yang gimana-gimana. Pokoknya udang yang ada itu bisa diolah, teman Pro 2. Udang saus padang juga cocok disajikan dalam berbagai kesempatan, baik sebagai menu makan sehari-hari maupun hidangan ketika berkumpul keluarga, teman Pro 2. Selain rasanya yang menggugah selera, udang juga menjadi salah satu bahan makanan yang praktis untuk diolah dan bergizi, teman Pro 2, serta memiliki kandungan protein. Oleh karena itu, menu tersebut bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menyajikan hidangan laut dengan bumbu yang kaya rasa. Yang penting udangnya segar dan bumbunya lengkap ya, teman Pro 2, nggak perlu terlalu rumit. Karena sederhana aja sudah bisa menghasilkan masakan yang enak, teman Pro 2. Gimana, apakah kamu tertarik untuk menikmati udang saus padang di siang hari ini?

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Masih di Santai Siang dengan info kuliner. Ya teman Pro 2, mungkin udah nggak asing lagi dengan jajanan kaki lima yang namanya cireng teman Pro 2. Cireng jadul menjadi salah satu jajanan tradisional yang hingga kini masih memiliki penikmatnya teman Pro 2 dan tetap masih ada di era modern ini teman Pro 2. Makanan berbahan dasar tepung tapioka ini dikenal dengan tekstur yang kenyal di bagian dalam dan renyah di bagian luar. Kesederhanaan bahan serta cara pembuatannya membuat cireng tetap mudah dibuat di rumah, teman Pro 2. Untuk membuat cireng jadul, bahan yang diperlukan cukup sederhana, yaitu tepung tapioka, sedikit tepung terigu, bawang putih, garam, merica, kaldu bubuk, serta daun bawang jika diinginkan ya. Opsional aja nih, teman Pro 2. Adonan diawali dengan membuat biang dari tepung terigu dan air yang telah dibumbui, kemudian dicampurkan dengan tepung tapioka hingga menjadi adonan yang dapat dibentuk. Setelah adonan siap, cireng dibentuk pipih dengan ukuran sesuai selera, tapi alangkah baiknya jangan terlalu tebal ya teman Pro 2. Cireng kemudian digoreng menggunakan minyak yang tidak terlalu panas agar adonan dapat matang secara merata. Setelah permukaannya mulai renyah dan berwarna keemasan, cireng diangkat dan ditiriskan sebelum disajikan. Cita rasa cireng jadul semakin nikmat jika disantap bersama sambal rujak atau bumbu kacang, teman Pro 2. Tapi ada yang pakai saus kecap juga enak ya, teman Pro 2. Jadi saus pedas dicampur dengan sedikit kecap. Perpaduan rasa gurih, pedas, manis, dan sedikit asam membuat jajanan sederhana tersebut semakin menggugah selera. Cireng juga dapat dinikmati sebagai camilan keluarga pada waktu santai atau sambil nonton film, teman Pro 2. Dan ini bisa dibuat sendiri di rumah ya, teman Pro 2. Membuat sendiri di rumah memungkinkan keluarga menikmati cireng tuh dalam kondisi yang masih hangat. Jadi masih nikmat banget tuh, teman Pro 2. Di tengah banyaknya variasi jajanan kekinian, cireng jadul membuktikan bahwa makanan sederhana tetap mampu mempertahankan daya tariknya. Dengan bahan yang terjangkau dan proses pembuatan yang tidak rumit, cireng dapat menjadi pilihan camilan rumahan yang lezat sekaligus mengingatkan pada cita rasa jajanan klasik, teman Pro 2.

Demikian info kuliner yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Setelah ini kita masuk ke info olahraga ya teman Pro 2. Udah ada dua info yang disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu. Yang pertama, klub sepak bola Persija bertolak ke Thailand untuk pemusatan latihan. Di info olahraga yang kedua, menatap FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia bidik prestasi maksimal. Jangan kemana-mana, kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Tetap di sini aja di Santai Siang.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

0: Masih di Santai Siang, teman Pro 2, kita masuk ke info olahraga yang pertama. Klub sepak bola Persija bertolak ke Thailand pada hari Senin 10 Agustus kemarin untuk menjalani pemusatan latihan selama 13 hari hingga 23 Agustus mendatang. Hal ini guna mematangkan kekuatan menghadapi Super League 2026-2027 di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Sebanyak 22 pemain ikut dalam rombongan, sementara 6 pemain timnas Indonesia yang berlaga di ASEAN Championship akan menyusul pada 14 Agustus. Yaitu Nadeo Argawinata, Rizky Rido, Jordi Amat, Saine Patinama, Doni Tri Pamungkas, dan Raihan Hanan. Kwon Chang-hoon sedang menjalani pemulihan cedera betis di Korea Selatan dan akan bergabung saat tim kembali ke Jakarta. Mauro Zylstra juga belum bergabung karena masih dalam fase rehabilitasi cedera hamstring. Dikatakan oleh manajer Persida, Marsda TNI Purnawirawan Ardi Cahyoko, dilansir dari Persija Official mengatakan training camp di Thailand bertujuan memantapkan tim agar bisa mencapai level 100%. Saat Piala Presiden lalu, tim baru berkumpul 2 pekan dan taktik serta fisik belum ditempa dengan baik. Coach Shin Tae-yong akan membangun kekuatan tim agar lebih baik lagi. Dan kami berharap setelah TC, kekuatan tim berada dalam kapasitas yang maksimal. Aspek fisik menjadi salah satu fokus utama dalam TC kali ini, teman Pro 2. Pematangan taktik dan mental juga akan digembleng secara intensif. Persija akan kembali ke Jakarta pada 23 Agustus 2026. Dengan persiapan matang, Macan Kemayoran menargetkan performa terbaik di Super League. Persija bertekad meraih hasil maksimal di musim kompetisi mendatang. Tim akan memanfaatkan waktu di Thailand untuk menyempurnakan kekuatan.
1: Sementara

0: hold up, stop.
1: Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

Kembali lagi di Santai Siang Teman Pro 2, kita ke info olahraga yang terakhir. Timnas sepak bola Indonesia menatap FIFA ASEAN Cup 2026 dengan ambisi meraih prestasi maksimal sebagai tuan rumah. Turnamen perdana tersebut sekaligus menjadi kesempatan Garuda memperbaiki peringkat FIFA dan melupakan kekecewaan di Piala AFF. Pengamat sepak bola Estu Santoso menilai FIFA ASEAN Cup memiliki arti penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, perjalanan jauh Indonesia di turnamen tersebut berpotensi mendongkrak posisi Garuda dalam peringkat FIFA. FIFA ASEAN Cup juga menjadi sejarah baru karena turnamen regional tersebut digagas langsung oleh FIFA. Konsep serupa sebelumnya diterapkan melalui FIFA Arab Cup untuk memperkuat kompetisi antar negara kawasan Arab. FIFA ASEAN Cup dijadwalkan berlangsung pada 24 September mendatang hingga 4 Oktober 2026. Turnamen tersebut masuk kalender resmi FIFA, sehingga setiap negara berpeluang menurunkan skuad terbaiknya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan Indonesia dapat memanggil pemain yang berkarir bersama klub luar negeri. Kondisi tersebut membuat pemain seperti Jai Ijaz, Calvin Verdonk, dan Justin Hubner berpeluang memperkuat tim Garuda. Indonesia bergabung di grup A Premier Division bersama Malaysia, Singapura, dan India yang masih menunggu konfirmasi keikutsertaan. Sedangkan grup B dihuni Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina. Premier Division akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat Bandung, Indonesia. Dan kali ini Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus mendapat kesempatan menguji kekuatan menghadapi sejumlah rival regional. Estu mengingatkan, status tuan rumah tidak otomatis menjamin Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup. Ia mencontohkan kekalahan Indonesia dari Vietnam di Bogor pada Piala AFF sebagai pelajaran penting. Estu juga meminta PSSI mengevaluasi kegagalan Indonesia pada Piala AFF secara menyeluruh. Evaluasi tersebut harus melibatkan PSSI, operator liga, dan badan tim nasional, pelatih, hingga para pemain. Dari sisi penyelenggaraan, Estu meminta kesiapan stadion dan lapangan latihan dipastikan sejak jauh-jauh hari. Selain itu, distribusi tiket serta fasilitas bagi tim peserta juga harus dikelola secara profesional.

Demikian info olahraga yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Gak kerasa kita sudah di penghujung kebersamaan, sudah saatnya kita tutup bersama program Santai Siang. Semoga info kuliner dan info olahraga yang aku hadirkan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Oke teman Pro 2, kita tutup bersama ya program Santai Siang. Nanti di pukul 3 kamu akan mendengarkan doa kerahiman ilahi. Dan di pukul 3 lewat 5 kita masuk ke Info Pro 2. Kita bertemu lagi di program Sore Ceria di pukul 4. Bye-bye dan stay tune aja di sini. 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Teman berdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia.

Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Kepolisian sektor Jagebob kembali menangkap seorang terduga pelaku penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kali ini seorang pria berinisial ST dengan usia 31 tahun diamankan di Kampung Po, Distrik Jagebob. Penangkapan berlangsung pada hari Senin setelah petugas menerima informasi dari masyarakat sekitar pukul 8.30 pagi hari. Informasi menyebutkan bahwa terduga pelaku bersama istrinya berada di rumah seorang warga di kampung tersebut. Kapolsek Jagebob Ibtu Turhamun bersama personel langsung mendatangi lokasi sekitar pukul 9 pagi. Petugas melakukan pendekatan persuasif terhadap terduga pelaku dan keluarganya guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. ST merupakan terduga pelaku kedua yang berhasil diamankan setelah sebelumnya pihak kepolisian menangkap KT pada hari Rabu 5 Agustus 2026 lalu. Keduanya diduga terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap Laurentius Blojai yang terjadi pada 20 Desember 2025 di Kampung Angger Permegi. Terduga pelaku akhirnya menyerahkan diri sekitar pukul 9.10 pagi hari setelah dilakukan negosiasi dengan pihak keluarga. Selanjutnya ia dibawa ke Mapolsek Jagebob untuk pengamanan awal sebelum akhirnya diserahkan ke Mapolres Merauke sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selain kasus penganiayaan berat, kedua terduga pelaku juga diduga terlibat dalam pengerusakan rumah milik keluarga Vincent Kuipalo di Kampung Blanding Kakayo. Peristiwa tersebut terjadi pada 6 Oktober 2025 dan telah dilaporkan ke pihak berwajib. Kita ke info berikutnya. Memasuki musim kemarau, kebakaran lahan mulai terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Papua Selatan. Kondisi tersebut mendorong Dinas Lingkungan Hidup Papua Selatan bersama pemerintah kabupaten, UPT Kementerian Kehutanan, serta pihak terkait memperkuat koordinasi penanganan kebakaran lahan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Selatan, Jujuk Rianto, mengatakan sejumlah titik kebakaran terpantau di wilayah Salor dan sekitarnya. Penanganan dilakukan secara bersama dengan menyesuaikan wilayah kerja serta tingkat keterjangkauan masing-masing instansi. Jujuk menyebutkan tingginya kejadian kebakaran lahan turut terlihat dari posisi Papua Selatan dalam data pemantauan nasional. Berdasarkan data pada pekan sebelumnya, Papua Selatan berada di posisi ketiga secara nasional dalam tingkat kebakaran. Sehingga diperlukan upaya bersama untuk mempercepat penanganan sekaligus mencegah meluasnya titik api selama musim kemarau. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Indah ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Hiburan lagu-lagu nasional.

0: rasa yang hampir pudar.
1: Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kasihan anak-anak ini.
0: Pastor diperankan oleh Lucky.
2: Nah, mereka ini semua tidak ada yang sekolah, Pastor. Kasihan.
0: Markus diperankan oleh Agus.
3: Aduh, Bapak larang saya. Pasti sekarang mereka sudah mulai belajar.
0: Gio sebagai Edo.
4: Bukannya kau Bapak larang untuk kesini.
0: Rain sebagai Alphonse.
5: Stop, kau tidak pergi,
0: Noni berperan sebagai Mama Dorcas.
6: Oh, kau sudah mulai jawab dan melawan Bapak dan Mama, Kau pikir dengan belajar bisa kasih kita makan, kah?
0: Bambang sebagai Bapak Pice.
2: Edo, kau mau kemana? Kemarin kau bilang mau belajar lagi sambil lanjut gambar pemandangan di kali situ, toh?
3: Sebentar siang ya, saya pergi bantu Mama cari ikan di kolam dulu, sama ambil kayu bakar. Soalnya kayu bakar di rumah sudah habis, jadi kalau saya tidak bantu Mama, nanti saya dapat marah.
5: Obed! Obed! Kau ke sini dulu!
3: Itu toh kakak.
2: Oh iya, cepat pergi sudah, Edo. Kalau kau sudah selesai, langsung ke rumah saja ya.
3: Sebentar dulu kakak. Wih kakak, tumben apa rapi begini? Masa mau ke hutan saja? Tapi kau pugaya.
2: Edo, sembarang saja. Saya ini ada mau pergi ke Pastor Albert dulu.
3: Pastor Albert? Oh, pastor baru itu toh kakak.
2: Nah, itu sudah.
5: Obed, kau jangan cerita dan Markus lagi.
2: Kau punya Mama sepanggil sana. Lebih baik kau jalan cepat sudah.
3: Oke kakak, nanti baru saya ke rumah.
2: Pastor, begini sudah suasana kita punya kampung ini. Ya, mudah-mudahan pastor bisa betah dengan kita di sini, toh. Karena pastor ini masih sangat muda. Terus, dari kota besar lagi. Ya, sekarang berada di kampung yang seperti ini. Tapi pastor tenang saja. Di sini tuh kita semua tuh aman. Umat di sini tuh semua orangnya baik-baik, pastor.
1: Pasti betah, Markus. Apapun situasinya, namanya pelayanan dengan hati yang tulus akan selalu dijalani dengan senang hati.
2: Iya, pastor.
1: Oh ya, Markus. Sekolah di sini di mana? Dari tadi kita jalan, tapi kayaknya tidak ada. Sedangkan anak-anak yang main di sana banyak sekali.
2: Itu sudah, pastor. Karena memang di sini tidak ada sekolah. Jadi ya begitu sudah.
1: Baru mereka sekolahnya di mana?
2: Nah, mereka ini semua tidak ada yang sekolah, pastor. Kasihan. Jadi mereka
1: ya,
2: itu
1: Tuhan, hari-hari. Ya, apa yang harus saya lakukan?
2: Saya juga berharap mungkin nanti bisa ada sekolah di sini ya pastor. Saya ini rindu sekali adik-adik ini dorang bisa mendapatkan pendidikan. Jadi ya mereka ini tidak usah lagi jauh-jauh ke kota. Saya juga siap sebenarnya untuk bantu. Karena selama ini pastor saya ada kasih belajar adik Edo dia. Ya tapi itu sudah harus siang atau sore. Dan itu pun sembunyi-sembunyi pastor. Edo dan juga beberapa anak-anak di sini tuh sebenarnya mereka pintar gambar, pastor. Pastor bisa lihat hasil gambar mereka. Saya juga ada simpan di rumah. Nanti saya bawakan ya untuk pastor.
1: Bagus itu. Tapi pastor berharap anak-anak yang lain juga. Coba Markus kasih tahu adik-adik untuk lusa pagi ke pastoran ya. Baru ketemu pastor. Nanti pastor coba untuk hubungi teman-teman. Siapa tahu mereka mau bantu untuk galakan buku-buku dan lain-lainnya. Selagi niat kita baik, pasti Tuhan akan buka jalan.
3: La la la la la la. Bapak, saya pergi dulu ya.
6: Kau mau kemana, nak?
3: Mau ke pastoran dulu, Bapak. Soalnya pastor ada panggil kita semua.
5: Dalam rangka apa pastor panggil kalian, kan?
3: Katanya semua anak-anak disuruh kumpul. Mau belajar di sana, Mama.
5: Stop, kau tidak pergi,
6: Edo, kau jangan coba-coba pergi, Bantu Bapak ini. Cari kayu bakar di hutan, baru jual ikan ini.
3: Tapi, Bapak...
6: Tidak ada tapi-tapi, jalan sudah. Kau mau nanti kita tidak bisa makan, kah?
3: Tapi, Bapak...
5: Tapi-tapi apa lagi? Kau mau dapat pukul?
3: Aduh, jangan pukul saya, Mama.
6: Oh, kau sudah mulai jawab dan melawan Bapak dan Mama, Kau pikir dengan belajar bisa kasih kita makan, kah?
7: Edo, kau di mana? Ayo kita ke pastoran.
6: Alphonse, stop ajak-ajak Edo. Kau pergi jalan sendiri sana.
1: Bagaimana, Markus? Anak-anak sudah kumpul semua?
2: Aduh, yang baru kumpul nih sebagian saja, Pastor. Saya sudah coba tanya ke adik-adik yang lain, mereka bilang yang lainnya itu tidak datang.
1: Baru adik yang kau bilang kemarin itu?
2: Aduh, itu lagi, Pastor, minta maaf. Dia juga tidak datang ini. Tadi saya tanya adik Alphonse, dia bilang dia dapat marah dari Edo punya bapak karena ya dia ajak-ajak Edo itu.
1: Kenapa bisa begitu?
2: Soalnya biasa anak-anak di sini mereka harus bantu mereka punya orang tua cari kayu bakar, ya cari ikan untuk dijual begitu.
1: Tidak apa-apa. Nanti pelan-pelan pastor bicara kasih pengertian sama orang tua.
8: Aduh, beras, sabun, barang-barang yang lain sudah habis. Baru ikan ini cuma sedikit. Kalau laku cukup tidak,
3: Bapak, ini kayu bakarnya. Saya taruh di mana nih? Bapak.
8: Iya, nak.
3: Bapak, kenapa?
8: Kalau kita jual ini ikan, yang ada cuma 10 ikat saja. Cukup tidak beli beras, sabun, dan lain-lain.
3: Kalau laku semua, itu cukup, Bapak. Kalau satu ikat, Bapak jual 20 ribu. Berarti kita bisa dapat uang 200 ribu. Terus 50 ribu kita bisa beli beras 5 kilogram. Sisanya 150 ribu. Kita bisa beli sabun mandi, sabun cuci pakaian, minyak goreng, dan lain-lain yang kita butuhkan, Bapak.
8: Wah, kau pintar juga menghitung ya, nak.
3: Kan saya belajar tiap hari, toh, Bapak. Sama kakak Markus, dia. Saya sekarang sudah bisa membaca, Bapak.
8: Bapak punya anak hebat.
3: Aduh, Bapak larang saya. Baru bagaimana saya mau belajar? Pasti sekarang mereka sudah mulai belajar.
8: Kenapa, Edo?
3: Tidak apa-apa, Bapak. Mana ikannya, Bapak? Sini, saya pergi jual sudah.
8: Oh, iya. Ikan sudah tidak ada. Sudah diborong sama Pak Mahmud tadi.
3: Sudah diborong semua? Betulkah, Bapak? Berarti...
8: Iya, kau pergi sudah. Bapak sudah tahu maksudmu.
3: Betul ini, Bapak. Bapak tidak marah, kan?
8: Tidak. Belajar yang baik, ya. Jangan melawan sama pastor. Supaya pastor juga senang di sini. Dan bisa kasih belajar kalian terus. Biar kalian bisa pintar, tidak seperti Bapak ini.
3: Siap, Bapak. Terima kasih ya, sudah kasih izin. Kakak Markus! Kakak Markus!
2: Itu Edo, Kak.
4: Iya, Kakak. Itu Edo dia.
3: Kakak, saya masih bisa gabung belajar, Kak.
4: Bukannya kau, Bapak, larang untuk kesini. Malahan tadi saya yang dapat marah dari Bapakmu.
3: Aduh, maaf, Alphon. Tapi Bapak sudah kasih izin saya sekarang. Makanya ini saya bisa datang.
1: Ada apa, Markus?
2: Ini pastor, Edo dia sudah datang. Ya, katanya dia punya Bapak ini sudah kasih izin untuk dia ini belajar sama-sama dengan kita.
1: Syukur kepada Allah. Kalau begitu, mari Edo gabung dengan teman-teman yang lain.
3: Terima kasih banyak, pastor.
1: Markus, ada yang ingin pastor sampaikan ke kalian semua?
2: Oh iya, pastor. Sebentar ya. Adik-adik, kalian semua diam ya. Lihat ke sini ya. Ini ada yang pastor mau sampaikan untuk kita semua.
4: Pastor mau bicara apa ya?
9: Iya ya.
2: Ayo adik-adik, coba dengar kakak di sini. Diam dulu ya, diam, semuanya diam.
1: Tadi pastor baru terima telepon dari teman pastor, Pak Leo. Puji Tuhan, beliau akan membantu menggalakkan buku-buku dan kebutuhan belajar mengajar. Serta alat-alat untuk menggambar. Karena pastor ada dapat informasi, kalau kalian semua di sini pintar gambar dan gambar kalian semua bagus-bagus. Nanti gambar kalian yang ada di kakak Markus bisa kalian tunjukkan pada Pak Leo dan teman-temannya. Karena dalam beberapa hari lagi mereka akan datang ke sini.
10: Terima kasih, pastor.
0: Merajut Asa yang Hampir Pudar. Naskah dan Sutradara Desi Ratnawati. Produksi RRI Merauke.
11: Teman terbaik kamu. Hiburan lagu-lagu nasional.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Randes Muhammad Hatta bertempat di sebuah rumah hibah dari Faraj bin Said bin Awad Martak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Kata-kata dan deklarasi proklamasi tersebut harus menyeimbangkan kepentingan-kepentingan internal Indonesia dan Jepang yang saling bertentangan pada saat itu. Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Dalam sebuah wawancara tahun 2013, sejarawan Indonesia Sukoyo antara lain meminta pemerintah Belanda untuk secara resmi mengakui tanggal kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui tanggal 27 Desember 1949 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno yang menuliskan namanya sebagai Soekarno menggunakan ortografi Belanda dan Muhammad Hatta, yang kemudian ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden berturut-turut sehari setelah proklamasi dibacakan. Hari kemerdekaan dijadikan sebagai hari libur nasional melalui keputusan pemerintah yang dikeluarkan pada 18 Juni 1946.

0: Aduh, di mana ya? Kayaknya saya taruh di sini barang itu. Aduh,
1: kok cari apa di situ? Aduh, babongkar lagi.
0: Aduh, Kakak, saya kayaknya tahun lalu tuh simpan bendera merah putih di lemari sini.
1: Oh iya betul, ini kan bulan Agustus ya. Kita berarti harus pasang bendera nih.
0: Iya, tuh terlihat lihat, Kak. Tetangga-tetangga su pasang bendera tuh. Ih, teramalu, Kak.
1: Sudah, aku pergi beli bendera sudah, baru kita pasang.
2: Kita pasang bendera, tindakan kecil yang besar maknanya sebagai bukti jiwa nasionalisme dan patriotisme melalui momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hiburan lagu-lagu nasional.
3: Satu Nusa, satu bangsa,
4: satu bahasa.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Masih bersama Wafal Farizi yang menemani kamu di sore hari ini. Setelah tadi kita di program Santai Siang ya, teman Pro 2. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan buat teman Pro 2 yang baru aja mengikuti dan mendengarkan Pro 2 ya. Di sore hari ini kamu akan ditemani dengan beberapa info terbaru dan seputar entertainment nih teman Pro 2. Di info pertama ada, ini salah satu franchise yang paling dikenal apalagi banyak penggemarnya di Indonesia teman Pro 2, yaitu Kamen Rider. Ya, kita tahu ya, selain Ultraman dan Power Ranger atau Super Sentai, Kamen Rider ini pernah tayang di Indonesia, teman Pro 2, tepatnya di beberapa stasiun televisi. Biasanya ditujukan untuk anak-anak dan remaja, teman Pro 2, tapi kali ini beda, teman Pro 2. Ada Kamen Rider Agito Psychic War yang bakal tayang di bioskop Indonesia. Dan alur ceritanya ini ditujukan untuk dewasa dan lebih serius, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas lengkapnya seperti apa ya, teman Pro 2. Di info berikutnya ada girl band atau vokal grup ya ini, teman Pro 2. Kita sebutnya vokal grup aja ya, teman Pro 2. Vokal grup Nona bawa budaya Indonesia ke panggung HITC Los Angeles 2026. Ini merupakan grup vokal baru ya teman Pro 2 yang naik daun sejak lagunya yang berjudul Rollerblade teman Pro 2. Dan biasanya berseliweran di Instagram, di TikTok dan juga streamingnya itu sudah lumayan tinggi teman Pro 2 pendengarnya. Dan gak kebayang ya bahwa mereka membawa budaya Indonesia ke panggung internasional, tepatnya di Los Angeles, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama ya, seperti apa informasi selengkapnya. Jangan kemana-mana, kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini. Bakal aku puterin lagu dari The Finest Three yang berjudul Sedikit Waktu dan lagu-lagu lainnya. Selamat mendengarkan, tetap di Sore Ceria.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap weasel shock. Weasel shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita weasel shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Kembali lagi di Sore Ceria, teman Pro 2. Penggemar Tokusatsu Indonesia kembali mendapat kabar menarik dengan hadirnya film Kamen Rider Agito Psychic War di layar lebar tanah air. Film ini menjadi sequel langsung dari serial Kamen Rider Agito sekaligus menandai perayaan 25 tahun waralaba tersebut. Ion Entertainment bersama Moxinotion melalui Instagram resminya memastikan film ini tayang di Indonesia mulai 26 Agustus 2026. Dengan CGV Cinemas dan Cinepolis menjadi jaringan bioskop yang ikut menayangkannya. Cerita film mengambil latar sekitar 20 tahun setelah peristiwa dalam serial Kamen Rider Agito. Setelah manusia menikmati kehidupan yang relatif damai selama beberapa dekade, muncul kelompok makhluk misterius yang memiliki kemiripan dengan Agito. Mereka disebut-sebut sebagai bentuk evolusi manusia menuju sosok yang sempurna. Kemunculan mereka kemudian memicu serangkaian kejadian mengerikan termasuk kasus jenazah yang ditemukan dalam kondisi separuh membeku dan separuh lainnya hangus terbakar. Untuk menghadapi ancaman tersebut, kepolisian metropolitan kembali mengaktifkan J-Unit. Pasukan khusus yang bertugas menghadapi makhluk-makhluk tak teridentifikasi. Ruriko Aoi menjadi salah satu sosok penting dalam operasi ini setelah dipercaya menggunakan sistem persenjataan baru yang diberi nama Kamen Rider G6. Sayangnya kemampuan G6 masih belum mampu menghentikan kekuatan para manusia super yang semakin sulit untuk dikendalikan. Situasi semakin rumit ketika sosok misterius yang menyerupai Kamen Rider Gears dengan wajah hancur muncul dan diduga memiliki hubungan dengan kemunculan para makhluk baru yang tengah bermunculan. Di tengah terungkapnya konspirasi tentang evolusi manusia, Hikawa bahkan harus kembali menggunakan Kamen Rider G7, armor baru dari Project G. Pertemuan kembali para karakter lama ini menjadi salah satu daya tarik utama karena mereka harus menghadapi ancaman yang lebih besar daripada sebelumnya. Dari sisi produksi, Kamen Rider Agito Psychic War melibatkan Shinichiro Shirakura, Miho Takabe, Naomi Takabe, dan Akihiro Tsukada sebagai produsernya. Ryuta Tasaki menjadi penulis utama sementara Toshiki Inoue terlibat sebagai sutradara utama. Sebelum hadir di Indonesia, Kamen Rider Agito Psychic War telah lebih dahulu diputar di bioskop Jepang pada 29 April lalu. Dengan kembalinya karakter-karakter ikonik armor baru dan juga misteri evolusi manusia serta ancaman para manusia berkekuatan super, film ini menawarkan nostalgia sekaligus cerita baru bagi penggemar lama maupun penonton yang ingin melihat aksi Kamen Rider Agito dalam format layar lebar. Buat penggemar Kamen Rider, ini kayaknya wajib nonton ya teman Pro 2. Aku juga penasaran gimana jalan ceritanya. Apalagi film Kamen Rider Agito ini kan pertama kali rilis itu tahun 2001 ya teman Pro 2. Dengan total 50 atau 51 episode gitu teman Pro 2. Dan jalan ceritanya juga cukup kompleks dan rumit ya teman Pro 2. Selain Kamen Rider Agito, ada juga Kamen Rider yang yang masuk kaca tuh kok agak lupa ya. Ryuki, Kamen Rider Ryuki, Kamen Rider Vice itu juga bagus teman Pro 2. Mungkin selanjutnya bakal ada versi layar lebarnya juga ya, Kamen Rider yang versi lama atau 2000-an awal teman Pro 2. Gimana, apakah kamu tertarik untuk menonton film ini teman Pro 2? Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas grup vokal Nona yang membawa budaya Indonesia ke panggung HITC Los Angeles 2026. Tetap di sini aja, di Sore Ceria.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Kembali lagi di Sore Ceria teman Pro 2. Kita langsung ke info entertainment yang terakhir. Grup vokal Nona kembali membawa nama Indonesia ke panggung Head in the Clouds Los Angeles 2026. Acara tersebut berlangsung di Brookside at the Rose Bowl Pasadena Amerika Serikat pada hari Sabtu 8 Agustus lalu. Festival musik tersebut digelar oleh label musik 88 Racing. Panggung ini kembali menjadi wadah Nona untuk memperkenalkan musik mereka kepada penonton internasional. Tahun ini Nona membawakan lagu-lagu mereka yang unik dan fresh. Sebelumnya, kelompok vokal ini sukses melakukan debut di HITC Los Angeles 2025. Kembalinya Nona ke festival tersebut menjadi bagian dari perjalanan mereka sebagai grup yang berada di bawah naungan 88 Rising. Grup beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Sas itu sebelumnya pernah tampil pada sejumlah gelaran HITC di berbagai negara. Mereka membuka penampilan dengan aransemen modern dari tembang Jawa Lelo Ledung. Lagu ini langsung memberikan sentuhan Indonesia sejak awal penampilan teman Pro 2. Unsur tanah air kembali muncul ketika Nona menyelipkan bagian berbahasa Jawa dalam penampilan mereka. Momen jenenge sopo menjadi salah satu bagian yang kemudian ramai dibicarakan setelah penampilan berlangsung. Nona juga membawakan lagu terbaru mereka, Hong, untuk pertama kali secara langsung di atas panggung. Lagu tersebut menjadi penampilan yang menarik perhatian karena memadukan karakter Nona dengan unsur lokal Om Telolet Om. Dalam penampilan sekitar 25 menit, Nona membawakan sejumlah lagu lama dan lagu-lagu baru, termasuk Superstitious, Suit, Work, Falling in Love, dan dua lagu baru yang belum dirilis, dan dijadwalkan masuk dalam album Iceland Girl. Festival HITC menjadi ruang bagi Nona untuk memperkenalkan identitas musik Indonesia kepada audiens internasional. Mereka tidak hanya tampil membawakan karya sendiri, tetapi juga memasukkan elemen bahasa dan budaya lokal dalam pertunjukan mereka. Selain Nona, musisi Indonesia lainnya yaitu Rich Brian juga hadir pada rangkaian festival tersebut. Kehadiran keduanya memperlihatkan semakin luasnya ruang bagi musisi Indonesia untuk tampil dalam festival musik berskala internasional. HITC dikenal sebagai festival yang mempertemukan musisi Asia dan diaspora Asia dengan penonton internasional. HITC Los Angeles 2026 turut menghadirkan Katsai, XG, Kiki, Lingsut, UMI, Rich Brian hingga Warren Hugh.

Demikian info entertainment yang bisa aku hadirkan buat kamu di program Sore Ceria hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Dan gak kerasa kita udah di penghujung kebersamaan dalam program Sore Ceria. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita dari program Santai Siang hingga sampai saat ini. Setelah ini kamu akan ditemani Kak Donata Mahuse dalam program Jaga Malam ya teman Pro 2. Kita ketemu lagi esok pagi dalam program Spada. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia. Bye.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya azan maghrib untuk wilayah Merauke dan sekitarnya.

حي على الصلاة.

sarwa yang sempurna. Dari sang bahyang yang didirikan, darilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan, dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagaimana

0: Sore Ceria.
1: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau. Just feel it.

0: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Jumpi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
2: It's called

0: Metepenggan dong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweet jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahusing. Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Dr. Paris Manalo SHMH didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Merauke serta dihadiri unsur DPRD Kabupaten Merauke mengikuti kegiatan solidaritas fokus grup diskusi atau FGD Jaksa Agung Muda Intelijen Jamintel Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2026 pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Dalam forum tersebut dibahas berbagai hal strategi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen khususnya dalam mendukung deteksi dini terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG yang dapat mempengaruhi stabilitas serta pelaksanaan pembangunan di wilayah. Kegiatan FGD juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara kejaksaan, DPRD, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya dalam melakukan pemantauan terhadap berbagai perkembangan strategi di wilayah Kabupaten Merauke. Melalui kegiatan konsolidasi tersebut diharapkan dapat terbangun kesamaan persepsi dalam peningkatan koordinasi dalam menyusun langkah-langkah strategi untuk mendeteksi serta mengantisipasi berbagai potensi ATHG. Upaya tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengawalan kebijakan pemerintah dan pembangunan agar dapat berjalan secara optimal, aman, dan tepat sasaran. Kejaksaan Negeri Merauke berkomitmen untuk terus memperkuat peran intelijen justisial melalui sinergi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas kejaksaan dalam menjaga ketertiban dan stabilitas di wilayah hukum Kabupaten Merauke. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Polsek Muting menggelar patroli dialogis sekaligus razia peredaran minuman keras lokal jenis Sopi di Kampung Set Agung, Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kegiatan ini dilakukan sebagai respons atas informasi masyarakat mengenai dugaan lokasi produksi dan penjualan miras ilegal di wilayah tersebut. Razia berlangsung pada dimulai pukul 9 hingga 11.30 dipimpin langsung Kapolsek Muting Ibtu Melkianus Bunga SHMH bersama sejumlah personel Polsek Muting. Tim patroli kemudian bergerak menuju sebuah rumah di ujung jalur 1 Kampung Set Agung yang diduga menjadi tempat produksi dan penjualan

kopi. Barang bukti lain yang diamankan antara lain 2 buah panci berukuran 35 liter, 2 ember plastik biru berukuran 40 liter berisi air rendaman, bahkan dasar pembuatan miras, 2 batang bambu sebagai alat penyuling, serta 4 meter plastik yang diduga dalam proses penyulingan. Terhadap duga pemilik atau pembuat miras lokal tersebut, polisi akan melakukan pemanggilan untuk proses pembinaan. Yang bersangkutan juga diminta membuat surat pernyataan agar tidak kembali melakukan kegiatan produksi maupun peredaran minuman keras secara ilegal di kemudian hari. Kapolsek menegaskan bahwa kegiatan serupa akan terus digalakkan sebagai bagian dari upaya preventif mencegah peredaran miras yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Polsek Motin juga menghimbau kepada masyarakat agar terus berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas produksi maupun peredaran minuman keras ilegal. Dengan partisipasi warga, aparat diharapkan dapat bertindak lebih cepat dalam menjaga keamanan lingkungan. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran kebutuhan pokok hasil pertanian. Pendataan dilakukan dengan datang langsung ke Pasar Wamangu Merauke melakukan pemantauan dan wawancara kepada pedagang yang ada. Harga bahan pokok hasil pertanian dan ada kenaikan harga untuk cabai merah keriting, cabai merah besar, dan cabai rawit merah. Dan berikut harga bahan pokok hasil pertanian di Pasar Wamangu Merauke. Harga kedelai impor Rp11.000 per kilogram hingga Rp12.200, cabai merah keriting per kilo Rp60.000 hingga Rp70.000, cabai merah besar Rp50.000 hingga Rp60.000, cabai rawit merah Rp120.000 dan bawang merah Rp40.000 hingga Rp50.000. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke juga mengupdate harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahuse, demikian info Pro 2.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordeel, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Beberapa kali Kak Danu sudah memperingatkan kalau kali ini seharus pulang segera. Dari pagi tadi WhatsApp-nya sudah dikirim. Saya harus pulang segera. Kak Danu akan pergi bersama teman-temannya. Tidak jelas ia akan pergi kemana. Yang penting saya harus pulang segera. Dengan alasan Cita anak kami tidak ada yang mengasuh. Saya sudah mencoba kerja secepat-cepatnya. Akan tetapi bosku bilang kalau pekerjaan ini harus segera selesai. Dengan sangat terpaksa saya harus lembur menyelesaikan pekerjaan ini. Saya tiba di depan rumah menjelang maghrib. Azan sudah berkumandang. Saya melangkah pelan dengan penat yang membebani pundak saya. Belum sampai masuk rumah,

0: Saya bilang tuh, kau harus segera pulang. Sekarang jam berapa? Jam berapa?
1: Aduh kakak, sabar kakak, maaf. Ribut apa kamu nih? Ribut-ribut terus nih?
0: Apa? Minggir. Ini urusan saya dan istri. Jangan ikut campur ya.
1: Danu, kau nih kurang ajar sekali ya. Kau tidak bisa ngomong baik-baik kan? Kenapa kau harus pakai bentak-bentak begitu?
0: Biar saja. Jadi istri kau tidak ikut suami. Berani lagi sama suami. Biar kapok dia.
2: Saya bisa menangis. Air mata membasahi pipi saya. Rasanya wajah saya perih sekali. Bukan hanya itu, hati saya juga terasa ditusuk duri. Sakit yang memang tidak tertahankan. Aduh Tuhan, saya ini harus kerja serius. Cari uang untuk anak dan suami. Tapi kenapa balasan seperti ini? Apa salah saya?

saya tidak berangkat kerja. Mata saya sembab, pipi saya biru, bibir saya perih. Saya hanya bisa diam. Rasanya merana merasakan peristiwa ini. Sekali lagi, saya hanya bisa diam. Tidak terasa air mata saya menetes. Saya sangat mencintai keluarga saya. Tetapi mengapa Kak Danu tega bertindak kasar seperti ini?

0: Ya, Su Intan, kau jangan banyak melamun. Saya lihat ini bukan pertama kali Danu nih kasar dengan kau nih.
1: Benar, kakak. Saya ini malu sekali dengan tetangga, malu dengan teman-teman. Bagaimana kalau mereka sampai tahu kok kakak kelakuan suami saya ini seperti itu? Mau taruh di mana kakak saya punya muka nih?
0: Iya, Intan, memang. Siapa sih yang mau seperti ini nih?
1: Iya, kakak, tapi kak Danu ini memang gampang marah, nak. Kalau marah tuh, bagaimana ya dia marah tuh? Aduh, saya sebenarnya tidak kuat lagi, kakak. Saya harus bagaimana, kakak?
0: Iya, kok yang sabar ya.
1: Aduh.
0: Yang macam Danu buat kemarin itu tuh, macam tempeleng dan sejenisnya itu namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau itu terjadi, itu tuh sebenarnya sudah masuk pelanggaran hak asasi manusia, Intan.
1: Lalu, bagaimana, kakak? Saya takut sekali dengan Kak Danu. Nanti kalau saya lapor, Kakak Danu, aduh, tambah marah lagi.
0: Kau jangan takut, Intan. Kau bisa lapor sendiri ke polisi. Kau juga bisa beri surat kuasa untuk keluarga atau orang yang kau percaya untuk bisa lapor.
1: Lalu, kakak ini buktinya apa kalau saya kena KDRT, kakak?
0: Oh, itu gampang. Gini, saya baru baca nih dia punya brosur. Kemarin itu, kakak dapat brosur dari Penyuluhan Hukum dan HAM. Jadi, Intan, menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 itu, keterangan seorang saksi korban saja itu sebenarnya sudah cukup untuk buktikan bahwa terdakwa itu bersalah. Apalagi nih kau sertakan dengan alat bukti sah yang lain. Misalnya ada keterangan saksi atau keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa.
1: Tapi kakak, sebenarnya saya dan Kedahan itu kan pertengkaran masalah biasa, masalah rumah tangga tuh kakak. Lalu kenapa mesti ada undang-undang nih?
0: Itu kan memang masalah domestik ya Intane. Tapi kalau ada kasus seperti kau dengan Danu itu, maka negara juga berhak ikut campur. Karena apapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu otomatis pasti pelanggaran HAM. Kejahatan, kemanusiaan, juga diskriminasi.
1: Oh, begitu ya kakak ya?
0: Iya Intan, jadi dalam undang-undang itu juga dijelaskan bahwa kekerasan fisik itu tuh ada sanksinya. Kekerasan fisik oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari itu bisa dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.

0: Kenapa keadaan itu kasar sekali dengan saya, Tut?
1: Saya kesal sekali dengan kau. Berapa kali saya bilang kau pulang cepat, malah kau terikut, tuh.
0: Aduh, kakak. Saya kerjakan untuk keluarga. Kakak sendiri tahu, tuh, kalau semua yang saya buat ini kan untuk keluarga. Kedana mengerti, tuh, kalau anak-anak ini harus perlu biaya, tuh, kakak.
1: Iya. Tapi kau itu terlalu gila kerja. Gila sekali. Tidak bisa atur waktu, tuh.
0: Aduh, kakak. Tidak, kakak. Sumpah. Semua ini saya lakukan untuk keluarga kita. Bukan hanya buang waktu. Kalau sekali-sekali saya lemburkan biasa, tuh, kakak. Saya ini ikhlas kok bantu ekonomi kita nih, kakak. Ekonomi keluarga.
1: Iya. Tapi saya kadang cemburu dengan kau punya pekerjaan itu.
0: Apa, kakak? Aduh, kakak. Pekerjaan sejak kau cemburu nih.
1: Iya memang, Inta. Saya memang belum bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga kita. Saya kadang stres memikirkan hal itu. Maunya cuma marah-marah saja.
0: Lalu? Kau lempiaskan ke saya, kakak?
1: Ah, bukan begitu maksud saya.
0: Kakak, kau tempelin saya itu tuh sudah termasuk kekerasan rumah tangga. Sanksinya tuh berat sekali, kakak. Bisa penjara, denda lagi.
1: Saya sebenarnya paham, Intan. Tapi kadang saya lupa tuh kurang lagi emosi.
0: Ya, kakak. Tidak perlu emosi tuh, kakak. Kita ini sudah dewasa. Sudah punya anak. Kalau apa-apa emosi, lalu rumah ini mau jadi apa, kakak? Kak seperti tinggal di neraka tuh, kakak.
1: Memang benar, Intan.
0: Itu kau tahu. Sekarang, kita harus saling introspeksi diri, kakak. Kita rukun kembali. Tidak usah melakukan hal-hal yang seperti kemarin tuh. Malu dengan tetangga. Kalau rukun kenapa? Taat hukum hidup ini kan tambah bahagia kalau kita bisa rukun.
1: Memang, Intan. Sebenarnya tidak baik kalau kita banyak bertengkar. Kalau anak-anak tahu saat kita bertengkar, kasihan tuh mereka. Pasti itu jadi pelajaran yang tidak baik begitu.
0: Memang. Tidak mudah, kakak, kalau bina keluarga harmonis tuh, kakak. Tetapi itu kita harus tetap berusaha agar mencapai keluarga sejahtera, lahir dan batin.
1: Benar, Intan. Kita ini sudah berumah tangga 10 tahun. Tapi macam kayak belum paham tentang tujuan hidup tuh.
0: Nah, itu dia. Namanya berumah tangga tuh memang harus seperti itu, kakak. Harus saling belajar, saling melengkapi, saling memahami. Apa gunanya kita berumah tangga kalau tidak bisa paham, tidak bisa saling memahami?
1: Saya mengaku salah, berkali-kali sudah kasar dengan kau tuh.
0: Mulai sekarang kita harus hati-hati, kakak. Sebab semua tindakan kita kasar itu ada sanksinya. Bisa dipenjara, denda. Nah, kalau kejadian seperti itu kan sangat malu tuh, kakak.
1: Ya pastilah. Keluarga kita yang jadi malu nih.
0: Kita memang harus introspeksi diri, kakak. Siapa tahu memang saya juga salah. Kakak juga keliru. Semua itu kan ada penyebabnya.
1: Saya paham, Intan. Kadangkala memang saya hilaf. Saya minta maaf,
0: Iya, kakak. Saya juga minta maaf, kakak.

0: kalau yang rukun jangan tempeleng-tempeleng. Kalau mau tempeleng tuh pakai cinta saja.
1: Ih, Karin, ini maksudnya apa ya?
0: Kamu udah pikir sendiri toh.
1: Memang saya pikir-pikir orang berumah tangga itu harus bisa introspeksi, melihat dalam hati apakah ada niat tulus untuk menjalin hubungan yang harmonis selamanya. Apapun masalah yang menimpa dalam keluarga, tentunya bisa dimusyawarahkan agar keharmonisan rumah tangga bisa diwujudkan. Pertengkaran dalam rumah tangga ibarat warna-warna yang menyertai langkah kehidupan. Jika demikian, kekerasan dalam rumah tangga pastilah jauh dari keluarga bahagia itu. Semoga benih-benih cinta ini tumbuh dan tumbuh dalam hati kami sekeluarga.

0: waktu sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
1: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah. Makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
2: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
3: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.

0: ocean.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat.
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Selamat malam teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahose ya, tentunya di malam hari ini edisi Rabu 12 Agustus ya 2026 tentunya yang bakal temenin kalian semua teman-teman hingga pukul 12 nanti. Selepas tadi di pukul 7 ada info Pro 2, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu sudah dihadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman-teman Pro 2. Dan tentunya di pukul 20 ya, iya, selama 1 jam ke depan ya, akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya, lagu-lagu daerah tentunya. Jadi jangan kemana-mana dong teman Pro 2, kita di Comedy on the Radio teman Pro 2. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
3: Comedy on the Radio.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tadi malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama. Satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja, dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mam Pro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik malam hari ini tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama guestar kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Afulia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak ngobrol-ngobrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen segera say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRD Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: Selamat malam Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun.
0: Oh iya, awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Baper berarti, yang baper.
0: Oh, iya bener, baper. Masih baru banget itu ya, masih fresh. Sekarang rilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kan ya.
0: Bener itu. Bener. Tapi iya sih mungkin yeah. Apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya, kayak terus berkarya itu kayaknya sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur. Terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman-teman gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya.
1: Kalau kemarin kan hipdot. Kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Pop Melayu
0: lagi ya. Yeah. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang Avo emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener. Terakhir yang gue lihat gimana, udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh. Aja
0: sama
1: ya.
0: Suaminya ya, bener.
1: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempat ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kaberliana Lovel.
0: Oh iya.
1: Tahu kan? Tikusnya dia kan.
0: Wah. Wow.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Iya. Tapi kenapa kepikiran akhirnya bikin sama si tikus itu? Siapa namanya? Tikusnya?
1: Tina,
0: bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya gak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya, doang kan? Ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia.
0: Oh iya.
1: Bener-bener nurut banget. Terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia.
0: Oh iya?
1: Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya.
1: Vo, bikin lagu baru lagi yuk, gitu. Yaudah aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya. Berarti dikasih nada dulu tuh,
1: iya.
0: Baru nih tulis lirik gitu.
1: Enggak, cuman ini kali ya. Ini. Yaudah, sikat. Ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu.
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh.
1: Wow.
0: Sesuai. Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang tadi ya beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda enggak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya mungkin.
1: Promosinya tuh sama aja. Ujung-ujungnya yang kena ya, wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil, kawannya kan cuma.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini, bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita, namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah iya,
1: tapi bisa
0: bener.
1: Juga untuk pasangan, teman, sahabat, bisa juga tuh, campur aduk.
0: Okay. Berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya.
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang yang gak sehat gitu. Kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif. Teman toksik, tetangga toksik, ada teman. Tetangga toksik.
0: Astaga. Itu toksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya.
0: Oh iya.
1: Kemarin di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih. Jujur, bener-bener. Tapi berarti ini adalah apa ya, based on story sendiri dari Avo ya?
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah, 3 hari, 5 hari.
0: Enggak, 3 hari.
1: 3 hari setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang mukulin yang
0: ada kasus itu ya.
1: Cewek. Langsung aja buat lah.
0: Oh iya. Wow.
1: Kan harusnya Taufik, eh tapi toksik. Gak ada canda.
0: Ya, berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi nggak mesti buat dia juga.
0: Iya
1: kan. Semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Semua. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahu lah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahu lah ya. Minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini ya nggak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Benar, cuman kadang agak berlebihan aja sih. Iya. Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya komen langsung ya, drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro2FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Apolio. Yeay. Baru aja ada teman makan teman. Mm-hmm. Aduh.
2: Lagu apa juga itu?
1: Bener, lagunya Apo juga. Terus kemarin Baper. Terus sekarang adalah toxic gitu. Tapi emang kalau Avo, maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu, emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
2: Iya, di sekitar aku.
1: Di sekitar kamu berarti ya?
2: Yang aku alamin.
1: Specifically pernah alamin berarti? Iya. Wow. Kalau toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang, langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
2: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin.
1: Benar.
2: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
1: Iya, benar.
2: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? Saling balas-balasan selingkuh gitu.
1: Oh,
2: ada toxic tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu-gitu.
1: Benar sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toksik gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Avo gimana tuh, maksudnya kok bisa
2: mungkin
1: sih masih bertahan?
2: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu. Kalau biasanya kan orang gitu.
1: Iya benar.
2: Kenapa sih nggak putus? Ih, sayang banget, gue udah lama sama dia.
1: Iya lagi dengan alasan udah lama itu ya.
2: Iya udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
1: Aduh.
2: Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
1: Iya lagi.
2: Iya.
1: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu.
2: Iya.
1: Kan?
2: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
1: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
2: Kalau dari first, aku sih nggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
1: Iya sih.
2: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
1: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa, yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
2: Semua orang kayak, kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
1: Ya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah, oh ini udah berarti udah apa, toxic nih levelnya gitu.
2: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
1: Ah.
2: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
1: Iya sih, benar.
2: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic. Itu.
1: Itu dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toksik gitu kan. Di lagu Avolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya, ini sebenarnya orang ini toksik apa enggak ya? Dengerin lagunya Avo, ya kan? Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan iya kan?
2: Dari diri sendiri.
1: Nah, iya, maksudnya
2: kita udah bilangin tapi enggak diakuin gitu.
1: Pasti enggak, agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toksik dibilang itu kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih?
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang, kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu, dia enggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
1: Iya sih, benar.
2: Dengerin lagu Avolia.
1: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Yeah. Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini, apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja, ini dia Avolia dengan Toxic.

0: masih di MLC Music Live Channel. Kita masih bareng sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan sama Avolia di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Benar-benar.
1: Jangan toxic lah intinya.
0: Iya, gitu. Bener sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya nggak toxic nggak sih? Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Bener, maksudnya kelola diem emosinya aja. Lah, ya, bener
1: diem
0: kan.
1: Aja.
0: Iya gitu.
1: Udah gerutu sendiri aja.
0: ada gak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu? Lampiasannya di game. Astaga, bener. Tapi ada nggak maksudnya pesan dari Avolia? Maksudnya kayak gimana sih caranya? Mungkin ada teman-teman Pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya. Mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik. Pengen lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengen lepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu. Males cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya, sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya berhubungan itu membahagiakan kok.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fadri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Ada Okta. Ada tuh. Okta dia ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh.
1: Kayaknya ya.
0: Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh,
0: ini
1: mati
0: baru
1: lampu.
0: Hidup lampu.
1: Kasian amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam, keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek. Sejak tahun berapa, sejak bulan hari.
0: Oh, udah sejaknya ya, lengkap ya, jujur lengkap, namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo Feby itu Makassar. Enak-enak, enggak pernah gagal dan relate. Oh, ini kata Feby tuh emang gak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh
1: setiap
0: iya,
1: ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Bener.
1: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga, dan langsung bikin sound TikToknya.
0: Oh, iya.
1: Langsung di cover.
0: Wow. Apal ya langsung ya?
1: Langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada gak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu gak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya?
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya? Oh dia yang rebana itu? Masih aja ya pakai rebana, tetap ya? Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tahu. Kalau liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Wah. Wow. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Ye. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung orang
0: bikin nulis. Tergantung ya. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu. Benar-benar. Terus ini kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada.
0: Oh
1: loh.
0: Iya, udah ada.
1: Udah.
0: Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube Indosemar Sakti, Strip Avolia.
0: Dia. Bisa dicari Toxic. Ya Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong.
0: Benar. Tapi kalau
1: juga Spotify juga semua.
0: Semuanya ada gitu, bisa didengar ya.
1: Platform,
0: Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi.
0: Oh iya.
1: Kalau minta collab, impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang gitu ya. Impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Teoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
1: Hey Ladies
0: ya, pernah
1: cover
0: ya?
1: Remake ya. Di posting sama Teoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen, temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Teoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan?
1: Iya.
0: Who knows kan, yang tahu gitu kan?
1: Amin.
0: Alright teman berdua, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Avolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. MV-nya juga sudah bisa ditonton. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga, ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga. Ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: Ada DC-nya juga. Dance cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance. Berarti gimana? Kiri-kiri.
1: Iya, gitu-gitu deh.
0: Gitu-gitu. Sekarang lagi gitu semua kan,
1: iya,
0: kan? Benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kamu bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya, boleh dance-nya, bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya. Bisa,
1: aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Iya, tiap hari.
0: Emang. Wow. Jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia. Di mana tuh?
1: A-nya dua belakangnya.
0: Oh, A-nya dua di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, tadi bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari Avolova. Benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia. Wih, ada.
1: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2.
0: Bener.
1: Dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya?
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya. Cuman mas-mas ini nih gila pusing dulu kayak.
1: Iya, bener.
0: Alright, terima kasih Avo, sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng
1: terima
0: sama.
1: Terima kasih Avolova.
0: Avolova juga sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
1: Avolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cet pasang.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info ya tadi selepas dari Comedy on the Radio, kemudian ada musik live chat ya langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, dan di pukul 22 ini ya selama satu jam ke depan juga bakal Don hadirkan buat kamu ya, yaitu beberapa informasi yang sudah kami siapkan ya untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini, teman Pro 2.

Oke, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya teman Pro 2, di mana ada 77% ya karyawan di Indonesia ngaku suka sama kerjaan ya berkat teman kantor teman Pro 2. Teman kantor tuh bisa jadi salah satu alasan utama seseorang betah sama kerjaannya ya. Survei Workplace Happiness Index 2025 dari Shake by Job Street ya. Mencatat 77% karyawan di Indonesia merasa bahagia ya di tempat kerja ya, terutama berkat hubungan positif dan dukungan dari rekan kerja teman Pro 2. Indonesia bahkan jadi negara dengan pekerja paling bahagia di Asia Pasifik ya, dengan tingkat kebahagiaannya umumnya mencapai 82% teman Pro 2. Faktornya

faktor lainnya ya, meliputi lokasi kerja strategis 75%, kemudian pekerjaan yang terasa bermakna 75% ya, serta work life balance ya. Meski begitu, stres masih dirasakan 44% ya. Pekerja dan burnout ya, iya 43%, terutama di kalangan generasi muda nih teman peradua. Jadi punya cheersel kantor ya yang suportif ternyata bukan cuma bikin kerja lebih seru ya, tapi juga bisa bikin pengalaman kerja terasa lebih happy juga ya teman produa. Iya, ini gimana nih ya menurut kamu teman produa? Ada berkat atau yang sering betah di kantor ya, ini sebenarnya sih menurut Kak Dona ya, ini kalau sesama pekerja ataupun teman kita ya, itu saling mendukung ya, iya dalam satu pekerjaan ya, sering dikerjakan bareng ya, kemudian saling mensupport ya, kemudian saling memberikan dukungan ya, sehingga apapun pekerjaan yang kita kerjakan ya, bisa terasa happy ya, iya karena tanpa dukungan dari teman kita ya, terutama pekerjaan kantor ya, ini pekerjaan itu tidak bisa terselesaikan dengan baik ya teman peradua. Jadi menurut kamu gimana? Iya pastinya ya, saling mendukung itu penting ya teman peradua dalam suatu dalam melaksanakan suatu pekerjaan ya teman peradua. Oke teman peradua, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah kami himpun ya dari berbagai apa ini, iya maksud kami ya, berbagai informasi telah kami himpun ya untuk kamu semuanya, menemani kamu di malam hari ini teman peradua. Jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam tentunya dengan info-info menarik ya, tetap stay di Jaga Malam.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Jaga malam.

Aku teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info menarik ya yang sudah kami siapkan untuk kamu. Dan kita di informasi yang berikutnya, teman Prado. Di mana ada studi ya mengatakan bahwa banyak pria kurang konsisten olahraga ya setelah punya pacar ya. Aduh, jangan dong, harus konsisten ya teman berdua. Apalagi kesehatan ya, gimana ya itu atau pengaruh atau gimana? Yuk kita simak sama-sama ya. Ada studi ya yang menemui fakta pria cenderung lebih jarang olahraga setelah punya pasangan. Peneliti dari Universitas of Trier ya, Jerman, melihat aktivitas fisik bisa ikut turun saat seseorang mulai lebih sering menghabiskan waktu bareng pacarnya. Wajar aja sih, awal-awal pacaran biasanya maunya ketemu terus ya. Waktu yang terjadinya buat nge-game bisa berubah jadi jalan bareng, kemudian nongkrong dinner sampai mager berdua ya. Motivasi juga ternyata punya pengaruh ya teman Produa. Ada pria yang awalnya rajin nge-gym ya gara-gara pengen ngeliatnya keren di depan gebetan ya. Begitu udah jadian ya, misi bikin dia tertarik ya selesai. Dan semangatnya bisa ikut kendor ya, tapi bukan berarti punya pacar bikin semua cowok auto malas olahraga ya. Iya, kebiasaan niat pribadi ya sampai support ya dari pasangan tetap mengaruh ya. Makanya olahraga bareng doi bisa jadi jalan tengah ya, badan tetap gerak ya, waktu bareng tetap dapat ya, hubungan juga nggak cuman isi rebahan ya teman berdua.

Ayo, siapa yang punya kebiasaan begini ya, ketika awal-awalnya suka nge-gym ya, setelah dapat pasangan ya, langsung malas ya, jangan dong ya. Ini ketika kamu dapat pasangan yang sama-sama ya, punya hobi nge-gym ya, ataupun yang satunya cewek kamu tidak hobi untuk nge-gym ya, kamu boleh ajak ya untuk sekali-sekali nge-gym bersama ya, karena jangan sampai malas ya, tetap konsisten. Pertama karena tetap kesehatan terjaga ya, dan kamu enak dipandang ya sama si dianya. Jadi jangan sampai kendor dong ketika kamu sudah dapat isi hatinya ya. Ya harus bareng-bareng ya, susah bersama, senang bersama ya. Apalagi nih. Iya, jadi ketika kamu ada sering nge-gym ya, ini wajib untuk kamu mengajak ya untuk nge-gym bersama ya. Jadi disitulah akan terbentuk ya, antara terbentuk apa nih? Iya, perasaan yang lebih ya. Iya, mungkin saling mengerti, saling keterbukaan antara kamu dan dia, teman peradua. Okay, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Don hadirkan untuk kamu ya. Menemani kamu di malam hari ini, teman peradua. Jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam.

0: perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Ayo teman Prado, kita masih di jaga malam ya, dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur ya, dan itu tandanya bakal donahir ya untuk program jaga malamnya. Dan kita di informasi yang terakhir nih teman Prado. Tidak cuman manusia ya, kucing juga pandai sembunyiin rasa sakit yang dialami teman berdua. Kucing diam-diam jago banget ya menyembuhkan rasa sakit ya, menurut 2002 ISFM ya konsekuen ya. Mengatakan bahwa kucing tidak selalu ya menunjukin rasa sakitnya secara jelas ya. Jadi jangan heran ya kalau anabu lagi sakit tapi masih kelihatan biasa aja ya. Kadang tandanya malah cuman jadi lebih sering ngumpet ya, mager gerak ya, posisi tubuh berubah tidak mau disentuh ya, sampai nafsu makan turun ya. Sekilas kayak sepele, tapi perubahan kecil kayak gini bisa jadi sinyal kalau mereka lagi nggak nyaman ya. Apalagi kalau sebelum habis jatuh, cedera, sakit, atau tindakan medis ya. Coba deh, coba ya untuk lebih awal ya sama kebiasaan mereka ya. Apalagi kalau ada perubahan yang tiba-tiba ya teman Prado, bisa aja ya mereka kelihatan santai ya, padahal sebenarnya lagi tidak baik-baik saja ya teman Prado. Oke, ini pencinta anabul ya, pasti ya sudah paham ya dengan sikap dan perilakunya di rumah ya, yang gemas ya, biarpun pastinya rasa sakit ya, pastinya kurang ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang memang berubah ya dari biasanya teman Prado. Jadi kita yang pencinta anabul ya, wajib untuk memperhatikan ya hal-hal tersebut teman Prado. Karena Kak Dona salah satunya ya pecinta anabul ya. Iya, karena gimana ada yang kurang ya kalau macam sore-sore pulang pastinya pengen main dengan gemas. Iya. Oke, teman Prado, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur, dan bakal donahiri untuk program jaga malamnya teman Prado. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah dihadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 tadi, 5 sore ya, hingga pukul 22 lewat 51 menit. Dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Prado. Dan nantinya di pukul 23 ya, setelah ini di pukul 23 nanti bakal ada jazz musik hingga pukul 12 nanti. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di esok pagi ya di pukul 5 tentunya dengan program-program acara yang berbeda ya. Dan tentunya juga kamu akan ditemani sama Kak Dona nantinya di day part 2 di pukul 11 nanti ya teman Prado. Akhirnya saya Donata Mahuse yang mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku.

0: temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Eh, tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata, cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri. Yuk.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week? Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai

0: bapakku, bapak itu. Ini lama-lama kita ke kampung Jaya Lautan.
1: Hei, kamu semua berhenti.
2: Hei, Bapak Thomas, kenapa kak?
1: Tolong, tolong hentikan semua penggalian pasir ini.
3: Bapak Ibu semua, saya mohon kita hentikan penggalian pasir ini dulu ya.
4: Pantai Nasai terletak di Kampung Kumbe, Distrik Semangga. Lingkungan yang sejuk dan nyaman menambah keharmonisan Pantai Nasai. Keluarga Bapak Thomas adalah keluarga yang sangat peduli dengan pelestarian pantai. Mari kita ikuti kisahnya dalam drama radio Di Ujung Jalan Kugantungkan Cita-Citaku.

0: Selamat pagi, Bapak Kampung.
1: Selamat pagi juga, Pak Thomas.
0: Wah, lagi jalan-jalan pagi, kan?
1: Iya, sekalian saya lihat-lihat keadaan warga dan kampung kita. Anak-anak mau berangkat sekolah, kah, Bapak Thomas?
0: Iya, Bapak Kampung. Mereka mau ke sekolah. Sebentar lagi orang mau ujian sekolah itu.
1: Wah, luar biasa itu. Semoga orang bisa lulus semua.
0: Amin.
1: Kelak orang nanti akan jadi penerus untuk kemajuan kampung kita.
0: Itu sudah. Anak-anak, cepat sudah jalan ke sekolah. Mau jam 7 nih.
2: Enang, Bapak. Kita kan naik sepeda. Jalan juga rata begitu. Kita tinggal tancap gas aja.
0: Bapak Kampung, dulu dulu, Bapak. Atau kita masuk bicara di dalam saja?
1: Di sini saja, Bapak Thomas. Saya juga buru-buru nih. Jadi begini, Bapak Thomas. Tolong nanti sampaikan ke warga kita besok. Kita ada pertemuan di balai kampung jam 10 pagi. Saya harap semua harus datang. Karena pembahasan ini berkaitan dengan kebaikan kampung kita.
0: Wah, kabar baik itu, Bapak. Nanti saya sampaikan ke warga sebentar siang pas mau jalan ke kebun.
1: Baik, selamat pagi warga aku sekalian yang saya kasihi.
3: Selamat pagi.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam pertemuan ini. Pertama-tama, sebelum kita mulai pertemuan ini, saya akan perkenalkan dahulu tamu kita yang sudah datang jauh-jauh dari kota. Ini Pak Hendro, pimpinan PT Meroko Sentosa yang bergerak di bidang pembangunan perumahan subsidi.
4: Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, apa kabar?
3: Baik,
1: Bapak Ibu sekalian, pertemuan ini akan membahas tentang kerjasama antara PT Meroko Sentosa dan Kampung Nasai. Sebelumnya, saya sudah berbicara banyak dengan Pak Hendro, dan saya pikir kerjasama ini sangat menguntungkan bagi kebaikan kampung. Selebihnya, saya persilakan kepada Pak Hendro untuk menjelaskan. Silakan, Pak.
4: Baik, Pak Kepala Kampung. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Kampung, kami ini dari pihak perusahaan akan membangun perumahan subsidi dan tentu kami butuhkan bahan bangunan seperti pasir yang cukup banyak. Nah, seminggu yang lalu, saya dan tim dari perusahaan ada mensurvei beberapa kampung dan ternyata Kampung Nasai ini memiliki struktur tanah yang lebih baik. Bapak Ibu tenang dulu. Begini, maksud saya, kami dari perusahaan akan membeli pasir milik Bapak Ibu. Dan saya rasa, ini akan sedikit membantu perekonomian Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak hanya itu Bapak Ibu. Kami juga akan membangun sekolah lanjutan pertama atau SMP di kampung Bapak Ibu ini. Karena sesungguhnya, kami ini peduli terhadap masalah pendidikan.
5: Saya sangat setuju. Apalagi anak saya mau tamat SD, saya sangat perlu dana, Pak. Bagaimana, Bapak Ibu yang lain?
6: Setuju.
0: Maaf, Bapak Kepala Kampung dan Pak Hendro. Boleh saya bertanya, kan?
1: Oh, Bapak Thomas, silakan. Silakan. Mau tanya harga jualnya, kah?
0: Bukan itu Pak. Saya hanya ingin tahu bagaimana cara pengambilan pasirnya. Karena ini banyak. Apakah tidak merusak lingkungan di sekitar pantai kita Pak? Apalagi ya wilayah perkampungan kita ini kan sangat dekat dengan pantai.
7: Itu tidak akan mungkin terjadi Bapak Thomas. Pasti aman. Pasir tidak akan mungkin habis.
0: Oh iya.
4: Jadi intinya Bapak Ibu semua setuju ya?
6: Setuju.
8: Jelas itu Pak. Kami sangat terbantu sekali.
4: Iya. Baik. Terima kasih Bapak Kepala Kampung. Pak, saya senang sekali nih dengan semua warga.
1: Sama-sama Pak Hendro.
4: Saya akan mulai kerja pengambilan pasirnya 3 hari lagi ya Pak.
1: Baik. Siap Pak.
2: Pada bawa uang jajan kah? Terlapar nih.
6: Ih, kukira aku sendiri yang lapar, kah? Saya juga nih, tadi saya cuma bawa bekal sedikit saja.
9: Ayo sudah, kalau begitu kita gas pulang sudah. Baru, Yosef dan Mina, dong dua, Bi.
6: Itu sudah, saya juga ada tunggu dong dua ini. Ah, itu dong sudah datang sana tuh. Yosef! Oi, Yosef! Sini!
10: Kamuat dari tadi, kah?
9: Ah, tidak juga. Saya baru keluar kelas, baru ketemu Tejo di sini.
6: Eh, sudah, kita pulang. Amir dia lapar itu.
9: Iya, soalnya tadi pagi saya termakan jadi.
6: Iya kakak, saya juga.
10: Tadi pagi mama kasih bekal itu.
6: Ae, tadi pagi ada jam olahraga, jadi saya lapar lagi nih.
10: Ayo, tancap sudah, jangan tunggu lama lagi. Kita ke balap, kan?
9: Ah, ayo su.
6: Kenapa takut?

0: Hei, Minang.
1: Kenapa, Kakak?
0: Kakak pinjamku punya buku pelajaran kelas 5, Kak.
1: Kakak mau bikin apa?
0: Pakai bungkus pinang. Kulawak juga, sudah orang mau pakai belajar, baca-baca kembali.
1: Itu, ada di dalam tas punya rak buku paling bawah, Kakak. Baru, Kakak dong mulai ujian sekolah kapan?
0: Akhir bulan ini sudah, makanya ada mau titil-titil belajar ini.
1: Mantap, itu baru sapu kakak. Eh, kakak, bapak kenapa kak? Madam dari tadi ada bikin sesuatu begitu.
0: Itu sudah, coba nanti kakak tanya mama. Oh, belajar sudah.
1: Oke, sip, kasih ini pakai kakak, kepo ini.
0: Bapak ya, kepo. Ma, mama.
2: Iya, kenapa?
0: Ini dulu, ma.
2: Kenapa bicara bisik begitu, kan?
0: Nanti bapak dengar. Bapak kenapa kamu duduk diam-diam di teras itu? Rasanya seperti biasanya.
2: Tadi itu ada pertemuan di balai kampung. Semua warga disuruh kumpul dan bapak kepala kampung minta pendapat warga. Ada kerjasama antara pihak kampung kita dengan perusahaan dari kota.
0: Oh, memangnya kerjasama bagaimana, Pak?
2: Perusahaan itu kurang mau bangun perumahan di kota dan perlu pasir yang banyak. Jadi, dorang mau beli dari warga kampung sini cukup banyak. Terus dorang juga nanti bangun sekolah SMP di kita ke kampung.
0: Aku cuma supaya warga dapat uang. Terus kita terasa sekolah SMP jauh-jauh. Baru, kenapa bapak pikiran begitu, Ma?
2: Karena bapak dipikir dampak buruknya kalau habis gali pasir itu. Dorang kan perlu pasir yang banyak. Bapak takut kalau pantai kita rusak, air laut lama-lama bisa naik ke darat. Baru kita perubah jalan semua dekat pantai.

0: Hampir dua mingguan sudah, penggalian pasir di pantai Nasai berlangsung. Warga semakin tergiur dengan uang penggalian pasir tersebut tanpa memperdulikan pelestarian pantai. Keluarga Bapak Thomas semakin mengkhawatirkan keadaan pantai.
1: Bapak, Mama, hujan semakin deras ini. Angin kencang lagi. Aduh, saya ke sekolah bagaimana nih? Ujian hari pertama lagi.
2: Jangan panik, Nak. Ayo siapkan semua keperluanmu. Berdoa, nanti Bapak yang antar Kakak Yosef ke sekolah ya.
3: Kakak semangat ya. Mama dan Mina, berdoa semoga Kakak ujian lancar.
1: Amin, Mina. Bapak, kenapa hujan deras, angin kencang begini, lo masih gali pasir, Kak?
4: Bapak juga tidak mengerti dengan cara berpikir. Kasih tinggal sudah. Sekarang, aku harus pikir hujan sekolah saja.
5: Yosef! Oi! Yosef! Tunggu!
1: Ih, Bapak, macam ada angin di suara, kok. Dia panggil saya begitu. Oh, iya, Bapak. Angin dan pedo ada menuju dari belakang.
4: Oh, bagus sudah. Biar kita rame-rame.
1: Astaga, kenapa kemarin tiba-tiba begitu?
4: Ya ampun Yosef, kau lihat ujung jalan sana itu. Air laut sudah naik ujung jalan itu. Bapak Astaga sudah rosak, Nak.
1: Om, kenapa berhenti di sini?
4: Kamu dua lihat di sana itu, Amir dan Tejo. Di ujung jalan itu, air laut sudah naik ujung jalan itu. Aspal jalan itu rosak lagi.
3: Ya ampun, iya betul. Saya sudah lihat, baru bagaimana kita lewat jalan itu, Bapak. Aduh, tidak ada jalan lain lagi.
4: Yosef, sudah jam berapa, Kak?
1: Sabar, Bapak. Saya lihat dulu. Sekarang jam 7, Bapak.
4: Kalau begitu, kami tidak tunggu di sini, ya. Sambil berjalan di bawah pohon besar, Bapak siap jalan dulu.
1: Tapi, Bapak, itu jalan rusak.
4: Tenang saja, tunggu di situ.
1: Hati-hati ya, Bapak.
3: Bapak Thomas, terang-terang, ya.
1: Aduh, saya takut lihat jalan model begitu. Baru hari ini kita ujian lagi. Bagaimana nih?
3: Tenang dulu, Amir. Itu Bapak Thomas ada picek.
1: Tidak bisa begitu, Tejo. Ini untuk kita ke masa depan. Kenapa sebab Bapak dan warga lain dong tidak bisa berpikir, kah?
3: Sabar, sabar, Amir. Kita berdoa saja. Semoga di ujung jalan sana itu tidak parah.
1: Oh Tuhan, di ujung jalan ini, bantukan semua cita-citaku. Semoga semua baik-baik saja.
4: Yosef, Amir, Tejo, mari sini. Bawa kami punya sepira semua ke sini.
3: Yosef, itu Bapak Thomas itu panggil kita tiga itu.
6: Iya, Bapak, nanti kita datang.
1: Iya, Amir, Tejo, mari kita jalan. Bapak, jalannya bagaimana, Kak?
4: Kita masih bisa lewat, tapi jalannya hati-hati, ya. Nanti Bapak yang berikutkan tiga punya sepira duluan.
3: Aduh, kita pun pantai sejadi bagaimana ini? Amir, nanti kok kasih tahu kok Bapak itu. Ini lama-lama kita pun kampung jadi lautan.
1: Ah, Tejo, tadi sama marah-marah kau bilang sabar. Kau bagaimana, Kak?
3: Iya, tapi kau lihat sendiri nih. Dia pun jalan macam begini. Dari mana kita ke sekolah? Kasihan kita pun adik-adik dorang.
4: Sudah. Tentu jangan baku melawan lagi. Ayo cepat. Kita sudah mau sampai ini. Itu Bapak ku urusan. Nanti Bapak yang kasih tahu Amin ku Bapak sama semua warga.
7: Waktu.
4: Hei, kamu semua berhenti.
8: Ih, Bapak Thomas, kenapa, Kak?
4: Tolong, hentikan semua penggalian pasir ini.
8: Bapak Thomas, kok mau, Kak?
4: Justru saya ini punya pikiran sehat. Makanya saya kasih tahu Bapak, Ibu semua untuk kasih stop penggalian pasir.
9: Tidak bisa begitu, Bapak Thomas. Ini perusahaan tuh, bayar kita mau. Apalagi kita orang tuh anak-anak, mau masuk SMP. Perlu dana besar.
4: Tidak tahu. Tapi bukan dengan cara kasih rusak pantai begini. Masih ada cara lain yang bisa buat kita dapat uang juga. Dan tadi itu, Amir, Tejo, dan Yosef pergi ujian sekolah dengan susah payah lewat jalan itu. Kasihan kan?
9: Ah, tidak bisa begitu.
10: Ada apa ini? Pagi-pagi begini sudah ribut. Bapak Thomas, Bapak Thomas, ada apa, Kak?
4: Bapak kampung, saya mohon kita sudah pulih pasir di kita ke pantai ini.
10: Iya, tapi kenapa dulu? Sampai Bapak Thomas suruh kasih berhenti.
4: Bapak kampung tahu, Di ujung jalan kampung kita itu, air laut itu sudah masuk dan jalan seputus. Saya baru pulang antar Joseph, Amir, sama Tejo. Mereka itu ujian sekolah hari ini. Dan jalan hancur model begitu.
7: Ah, betulkah Bapak Thomas?
4: Betul ini Bapak Kampung. Kalau Bapak tak percaya, mari kita jalan pergi lihat sama-sama.
7: Bapak Ibu semua, saya mohon kita hentikan penggalian pasir ini dulu ya. Sambil saya lihat jalan rusak itu. Nanti kita pikirkan sama-sama jalan keluarnya ya.
11: Aduh, bagaimana ini Bapak Kampung?
7: Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya sebagai Kepala Kampung Nasai, saya mohon maaf kepada warga sekalian. Mengenai kejadian kemarin, saya merasa bersalah. Tetapi, mari kita jadikan itu sebagai pembelajaran. Kebetulan tadi, sebelum rapat, saya dan Pak Hendro sudah bahas masalah ini duluan. Silakan Pak Hendro.
12: Terima kasih Pak Kepala Kampung. Baik Bapak Ibu, sebelumnya sebagai pimpinan perusahaan, saya juga minta maaf. Saya tidak menyangka kalau karyawan saya ada yang nakal Bapak Ibu. Sebenarnya kebutuhan pasir sudah cukup, tapi ternyata mereka pakai nama perusahaan untuk mengambil keuntungan. Saya sekali lagi minta maaf Bapak Ibu ya.
13: Sama-sama Pak Hendro, kami juga salah. Terlalu pikir keinginan diri sendiri.
7: Iya Bapak Ibu, jadi tidak ada lagi penggalian pasir. Karena keperluan untuk pembangunan Pak Hendro sudah cukup. Kita orang bertugas sekarang itu, mari sama-sama kita rawat dan adakan penghijauan. Karena apa yang kita perbuat sekarang akan menjadi bekal buat anak cucu kita nanti.
11: Baik, terima kasih.
0: Suasana haru dan bahagia nampak dari balai Kampung Kumbe. Semua warga sepakat untuk menjaga keasrian Pantai Nasai kembali. Keluarga Bapak Thomas sangat bahagia karena perjuangan mereka terwujud dalam menjaga pelestarian Pantai Nasai. Di ujung jalan, kugantungkan cita-citaku. Diperankan oleh Teater Angkasa. Bapak Thomas diperankan oleh Ino Welerubun. Mama Lena diperankan oleh Lena Muranubun. Yosef diperankan oleh Suar. Mina diperankan oleh Mia. Amir diperankan oleh Leo. Tejo diperankan oleh Kian. Kepala Kampung diperankan oleh Paulus Bunurombe dengan produser Antonia Konda, sutradara Valentina Mutra, penulis naskah Deci Sambe, musik director Desi Ratnawati, teknik dan montase Johannes Resubun.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

menjelang akhir hidupnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal." Menjadi murid Yesus selalu memiliki konsekuensi, memiliki risiko. Antara lain, belajar berkorban dan membagikan rahmat Tuhan kepada setiap orang, agar orang lain mengenal Yesus sebagai Tuhan. Dengan banyak memberi, maka makin banyak kita menerima. Dengan belajar membuka diri bagi orang lain dan membantu sesama yang membutuhkan, rahmat Allah akan mengalir dalam hidup kita. Gereja akan berkembang kalau para anggotanya rela berkorban untuk sesamanya daripada hanya memikirkan dirinya sendiri.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda? Ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Memasuki musim kemarau, kebakaran lahan mulai terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Papua Selatan. Kondisi tersebut mendorong Dinas Lingkungan Hidup Papua Selatan bersama pemerintah kabupaten, UPT Kementerian Kehutanan, serta pihak terkait memperkuat koordinasi penanganan kebakaran lahan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Selatan, Jujuk Rianto, mengatakan sejumlah titik kebakaran terpantau di wilayah Salor dan sekitarnya. Penanganan dilakukan secara bersama dengan menyesuaikan wilayah kerja serta tingkat keterjangkauan masing-masing instansi. Pemerintah provinsi melalui Damkar memiliki satu unit truk penyemprot dan satu unit suplai untuk mendukung pemadaman di sejumlah titik termasuk kawasan Salor dan sekitarnya. Sementara itu, Damkar dan BPBD Kabupaten melakukan penanganan berdasarkan wilayah kerja agar api dapat dipadamkan dengan cepat. Selain itu, tim PKSDA turut menangani titik-titik kebakaran tertentu sesuai wilayah konservasi. Sedangkan Balai Taman Nasional Wasur menangani kebakaran yang terjadi di kawasan Wasur dan wilayah Taman Nasional. Kolaborasi lintas instansi dinilai penting mengingat terdapat sejumlah titik yang sulit dijangkau secara bersamaan. Tingginya kejadian kebakaran lahan turut terlihat dari posisi Papua Selatan dalam data pemantauan nasional. Berdasarkan data pekan sebelumnya, Papua Selatan berada di posisi ketiga secara nasional dalam tingkat kebakaran, sehingga diperlukan upaya bersama untuk mempercepat penanganan sekaligus mencegah meluasnya titik api selama musim kemarau.

Kita ke info berikutnya. Kepolisian sektor Jagebob kembali menangkap seorang terduga pelaku penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kali ini seorang pria berinisial ST dengan usia 31 tahun diamankan di Kampung Po, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke. Penanganan berlangsung pada hari Senin lalu setelah petugas menerima informasi dari masyarakat sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Informasi menyebutkan bahwa terduga pelaku bersama istrinya berada di rumah seorang warga di kampung tersebut. ST merupakan terduga pelaku kedua yang berhasil diamankan setelah sebelumnya pihak kepolisian menangkap KT pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Keduanya diduga terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap Laurentius Blojai yang terjadi pada 20 Desember 2025 di Kampung Angger Permegi. Terduga pelaku akhirnya menyerahkan diri setelah dilakukan negosiasi dengan pihak keluarga. Selanjutnya ia dibawa ke Mapolsek Jagebob untuk pengamanan awal sebelum akhirnya diserahkan ke Mapolres Merauke sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selain kasus penganiayaan berat, kedua terduga pelaku juga diduga terlibat dalam pengerusakan rumah milik keluarga Vincent Kuipalo di Kampung Blanding Kakayo. Peristiwa tersebut terjadi pada 6 Oktober 2025 dan telah dilaporkan ke pihak berwajib. Kita ke info terakhir. Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Dr. Parismanalu SHMH didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Merauke serta dihadiri unsur DPRD Kabupaten Merauke mengikuti kegiatan konsolidasi atau Focus Group Discussion atau FGD Jaksa Agung Muda Intelijen

Oke. Melalui kegiatan konsolidasi tersebut, diharapkan terbangun kebersamaan persepsi dan peningkatan koordinasi dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk mendeteksi serta mengantisipasi berbagai potensi ATHG. Upaya tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengawalan kebijakan pemerintah dan pembangunan agar dapat berjalan secara optimal, aman, dan tepat sasaran. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Spanya. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spanya.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Al-Farizi yang akan menemani kamu dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat mengawali hari dan selamat beraktivitas teman Pro 2 di hari Kamis ini. Semoga kamu bangun dengan penuh sukacita ya teman Pro 2. Dan semoga hari ini positive vibes kita bisa nyebar dan nyampe ke orang-orang, termasuk dari aku ke kamu ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2, jangan lupa setelah bangun tidur untuk minum 2 gelas air putih supaya pencernaan kamu lancar dan metabolisme tubuh kamu meningkat ya teman Pro 2. Sederhana, padahal cuma air putih tapi manfaatnya begitu besar teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang udah bangun dari tadi, jangan lupa untuk sarapan ya teman Pro 2. Apapun sarapannya, selama tubuh kamu cocok dan kamu have fun, gas aja teman Pro 2. Yang penting tetap sesuai porsi ya teman Pro 2. Bukan kebanyakan, apalagi pagi-pagi udah makan sambal yang seabrek. Jangan teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang udah sarapan dan mulai beraktivitas, jangan lupa untuk mempersiapkan barang-barangnya. Semoga gak ada yang ketinggalan dan juga lebih teliti lagi apa-apa yang dibawa ya teman Pro 2. Seperti biasa, untuk mengawali program Spada, aku bakal ngasih tahu kamu ada peringatan apa di tanggal 13 Agustus hari ini. Oke, yang pertama, pada tanggal 13 Agustus Indonesia memperingati hari berdirinya Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam menjaga konstitusi dan juga demokrasi.

Dan perlu diketahui, pada 13 Agustus 2026 ini Mahkamah Konstitusi memasuki usia ke-23 tahun sejak didirikan pada tahun 2003, teman Pro 2. Berikutnya, selain peringatan nasional, tanggal 13 Agustus juga dikenal sebagai Hari Kidal Internasional atau International Left-Handers Day. Peringatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap individu yang menggunakan tangan kiri atau kidal. Katanya sih kidal tuh kepanjangannya kiri dari lahir ya, teman Bro 2. Tapi aku belum riset lebih jauh nih, apa yang menyebabkan orang bisa jadi kidal, teman Bro 2. Hari ini pertama kali diperkenalkan oleh Dan R. Campbell melalui organisasi Left Handers International Incorporation pada tahun 1976. Sejak saat itu, peringatan ini dirayakan setiap tahun di berbagai negara. Secara umum, mayoritas manusia menggunakan tangan kanan dalam aktivitas sehari-hari dan juga berinteraksi. Namun sebagian kecil populasi justru lebih dominan menggunakan tangan kiri, teman Pro 2. Itulah beberapa peringatan di tanggal 13 Agustus ini ya, teman Pro 2. Aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di hari ini, 13 Agustus ya, teman Pro 2. Tahunnya bebas ya, tahunnya bebas kapan aja. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang baik, apa yang diimpikan tercapai, apa yang direncanakan berjalan sesuai rencana. Dan semoga diberikan banyak rezeki, serta aku, kamu, dan kalian semua yang mendengarkan diberikan banyak duit dan kelimpahan uang ya, teman Pro 2. Amin, amin, amin, amin, amin. Oke, teman Pro 2, nanti di pukul 7 lewat 15 hingga 8 lewat 50 aku bakal menemani kamu dengan info-info pagi hari. Tapi aku belum spill dulu ya, tahan dulu ya teman Pro 2. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini sambil kita sarapan. Aku juga belum sarapan nih teman Pro 2. Yuk kita sarapan dulu sambil dengerin lagu-lagu berikut ini. Tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Kembali lagi teman Pro 2, udah ada 3 info yang disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu. Yang pertama kita akan membahas, katanya 77% karyawan di Indonesia ngaku suka sama kerjaan berkat teman kantor. Nah ini menarik nih teman Pro 2 untuk dibahas ya teman Pro 2, karena pasti ada pro dan kontranya. Yang kedua, ingat mantan itu wajar. Penelitian ungkap fakta, manusia memang butuh 4 tahun buat move on. Buset, lama banget ya 4 tahun teman Pro 2. Oke, nanti kita akan bahas ya. Dan yang ketiga, olahraga kini jadi lifestyle anak muda. Industri miras alami penurunan pasar hingga 13.500 triliun rupiah teman Pro 2. Jangan kemana-mana setelah yang berikut ini, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Kembali lagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, kamu harus tahu teman kantor tuh ternyata bisa menjadi salah satu alasan utama seseorang betah sama kerjaannya. Survei Workplace Happiness Index 2025 dari SIG by Jobstreet mencatat 77% karyawan di Indonesia merasa bahagia di tempat kerja terutama berkat hubungan positif dan dukungan dari rekan kerja, teman Pro 2. Indonesia bahkan jadi negara dengan pekerja paling bahagia di Asia Pasifik ya, teman Pro 2. Ah, ini pro dan kontra nih, teman Pro 2. Sebenarnya banyak juga ya teman-teman aku yang senang di kerjaannya, tapi juga kayak banyak yang merasa pressure-nya itu berat banget, teman Pro 2. Dengan tingkat kebahagiaan umum mencapai 82%, faktor lainnya meliputi lokasi kerja strategis 76%, pekerjaan terasa bermakna dan sesuai dengan persentase 75%, serta work-life balance. Meskipun begitu, stres masih bisa dirasakan sebanyak 44% pekerja dan burnout 43%, terutama di kalangan generasi muda. Jadi pintar-pintar mencari circle dan teman ya teman Pro 2. Punya circle kantor yang suportif ternyata bukan cuma bikin kerja lebih menyenangkan dan ikhlas ya, tapi juga bisa bikin pengalaman kerja terasa lebih menyenangkan, teman Pro 2. Ya teman Pro 2, 23% orang-orang bahkan tidak memberikan jawaban terkait ini, teman Pro 2. Entah apa yang mereka ini ya, apa yang mereka rasakan. Tapi agak bahaya kalau suka sama teman sekantor ya, teman Pro 2. Itu kayaknya rawan banget tuh, nanti bakal menjadi sesuatu yang agak menyulitkan. Menyukai teman sekelas saja agak repot, apalagi teman sekantor ya, teman bekerja gitu, teman Pro 2. Bisa-bisa gak profesional tuh. Gimana kalau menurut kamu, apakah kamu termasuk 77% karyawan yang mengaku betah di kantor berkat teman kerja, atau tetap bertahan karena teman kerja? Atau sebenarnya udah pengen resign tapi ditahan teman kerja? Ya teman Pro 2, setelah ini kita masih seputar survei nih teman Pro 2. Katanya ingat mantan itu wajar, dan penelitian mengungkap fakta manusia memang butuh 4 tahun untuk move on, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang berikut ini. Tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti

biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

Kembali lagi teman Pro 2. Penelitian University of Illinois Urbana Champion ke hampir 300 orang menemukan kalau banyak orang masih punya sisa rasa sama mantan walaupun udah lama putus nih teman Pro 2. Bentuknya bisa random banget, mulai dari keinget momen dulu, kepikiran mantan pas lagi punya masalah, masih pengen cerita ke dia sampai tiba-tiba itu bisa kebawa mimpi loh. Nah, yang bikin kaget, keterikatan emosional sama mantan ini punya waktu paruh, rata-rata sekitar 4 tahun, teman Pro 2.

Bukan berarti kamu wajib nunggu 4 tahun buat move on ya, teman Pro 2. Maksudnya rata-rata orang memang butuh sekitar 4 tahun sampai rasa itu berkurang, teman Pro 2, bahkan menghilang perlahan-lahan. Tiap orang tetap berbeda-beda ya pastinya, tergantung seberapa dalam hubungannya, gimana putusnya, sampai proses menerima kenyataan setelah gak lagi sama-sama, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang punya mantan atau masih keingat mantan, gak apa-apa, wajar. Mungkin kamu butuh 4 tahun beneran, teman Pro 2, untuk bisa move on. Tapi setelah kamu mendapatkan pasangan yang baru, jangan lagi membanding-bandingkan dengan masa lalu kamu ya, teman Pro 2. Itu bukan sesuatu hal yang baik dan bukan sesuatu hal yang patut dibanggakan juga ya. Kalaupun kamu membanding-bandingkan dengan orang lama katanya lebih baik, kenapa kamu bisa sampai putus? Harus berpikir itu ya, teman Pro 2. Tapi sebenarnya ogah banget ya, 4 tahun tuh kelamaan ya, teman Pro 2. Kalau laki-laki biasanya itu lebih cepat, nggak tahu kalau cewek ya, teman Pro 2. Gimana teman Pro 2 menurut kamu?

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Selamat pagi teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Padang.

Kembali lagi teman Pro 2, kita ke info yang terakhir nih teman Pro 2. Katanya saat ini olahraga itu menjadi lifestyle anak muda loh teman Pro 2. Makin banyak anak muda memilih untuk keluar keringat dibandingkan nongkrong loh teman Pro 2. Mulai dari lari, gym, padel, pilates, sampai olahraga lain udah jadi lifestyle yang baru teman Pro 2. Perubahan kebiasaan ini ternyata ikut ngasih dampak besar ke industri minuman beralkohol global teman Pro 2. Selama 4 tahun terakhir, nilai pasar perusahaan miras dunia anjlok sampai 830 miliar US dollar atau setara dengan 13.500 triliun rupiah. Sementara menurut survei, penjualan juga mulai melambat sejak tahun 2023 teman Pro 2. Bukan cuma Gen Z, tren minum alkohol lebih sedikit juga mulai kelihatan di generasi lain. Riset terbaru bahkan menunjukkan baby boomers jadi kelompok paling banyak ngurangin konsumsi alkohol. Karena udah tua ya teman Pro 2. Jadi tetap harus membatasi sesuatu yang kurang baik untuk masuk ke tubuh. Banyak orang sekarang lebih memilih keluar uang untuk olahraga, traveling, minum kopi premium atau pengalaman seru lainnya atau jalan-jalan teman Pro 2. Udah bukan sekedar tren, sekarang ini pelan-pelan jadi cara baru orang menikmati hidup loh teman Pro 2. Aku juga sih, aku sekarang udah mulai bersepeda lagi teman Pro 2. Dan juga udah mulai mengatur pola makan, gak minum manis-manis. Dan juga lebih banyak berolahraga, kerasa banget di tubuh. Bahkan menjadi sesuatu yang positif untuk tubuh kita, kerasa badan tuh lebih ringan aja teman Pro 2. Dan alangkah baiknya juga untuk gak minum minuman keras ya teman Pro 2. Ya ngopi gak apa-apa sih, gak masalah karena kopi juga bermanfaat. Tapi kalau minuman keras pasti banyak hal yang kurang bermanfaatnya ya teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2, nanti di pukul 8.30 seperti biasa kita akan mendengarkan info perakiraan cuaca dari perakirawan stasiun meteorologi MOPA Merauke. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro2.
3: Terima kasih masih di Sepada Teman Pro2. Kita masuk ke segmen info cuaca. Dan kita sudah terhubung dengan prakirawan dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke bersama Kak Risaldi Ramadan. Selamat pagi Kak Risaldi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Bagaimana Kak kabar hari ini?
4: Baik, sehat alhamdulillah hari ini.
3: Baik, silakan Kak untuk info cuaca hari ini.
4: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini hari Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Rizal di Ramadan, perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke dan inilah informasi perakiran cuaca selengkapnya. Untuk wilayah Merauke sepanjang hari ini, baik dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai 95%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat dan Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu untuk wilayah perairan Yusdarso dan Laut Arafur bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Berikut informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 4,9 meter pada pukul 15 dan 5,1 meter pada pukul 1 dini hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 3 meter pada pukul 19 dan 0,3 meter pada pukul 9 esok pagi hari. Berikutnya untuk pantauan sebaran titik panas atau hotspot, terdapat 985 titik panas yang terpantau di Provinsi Papua Selatan, diantaranya 12 titik di Kabupaten Bovendigul, 7 titik di Kabupaten Asmat, 158 titik di wilayah Mapi, dan 855 titik di wilayah Merauke. Kami himbau kepada masyarakat untuk waspada akan adanya potensi kebakaran hutan dan lahan, serta tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan untuk perakiran cuaca esok hari Jumat 14 Agustus 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
3: Baik Kak Risaldi, untuk hari ini pagi hingga dini hari cerah berawan, sementara esok hari juga cerah berawan. Seperti itu ya Kak?
4: Betul sekali.
3: Baik, terima kasih Kak Risaldi untuk info cuaca hari ini dan terima kasih juga untuk himbauannya. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
4: Baik, selamat pagi, terima kasih.
3: Ya teman Pro2, seperti yang sudah disampaikan prakirawan Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Risaldi Ramadan, STR Meteorologi, bahwa hari ini pagi, siang, malam, dan dini hari cerah berawan. Sementara esok 14 Agustus 2026 masih tetap cerah berawan. Dan dihimbau untuk menghindari hal yang menyebabkan kebakaran ya teman Pro2, seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhurup yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhurup pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura nggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada. Sudah saatnya kita tutup bersama dan aku pamit undur diri ya, teman Pro 2.

kita nggak ketemu dalam Info Pro 2 ya teman Pro 2, karena kita akan mendengarkan siaran langsung penutupan rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan materi LKPJ Bupati Merauke tahun anggaran 2025, LHP BPKRI dan Raperda Kabupaten Merauke tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.